dengan mengoptimalkan jejaring pilar-pilar sosial, terutama pendamping PKH, untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Pendamping terus mengingatkan KPM agar bantuan digunakan sesuai tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Kalau bantuan untuk ibu hamil, harus untuk ibu hamil. Untuk pendidikan, dibelikan buku, sepatu, dan tas, bukan untuk dilakukan judi online. Edukasi menjadi penting karena penggunaan bansos di luar peruntukan, termasuk untuk judi online, dapat berujung pada sanksi apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, pemerintah Kota Metro menggelar acara ramah tamah dan tatap muka bersama para pejuang 45, keluarga pejuang, veteran, dan warakawuri di halaman rumah dinas wali kota Metro pada hari Senin. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian para pahlawan bangsa. Wali kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan peringatan kemerdekaan bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan momentum untuk mengenang serta menghargai pengorbanan para pejuang demi tegaknya NKRI. Antecapai waktu pukul 7, tokok tengah mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, kami telah juga sesi kedua dalam Helauni Pagi Kani. Saatnya kami telah sekolah lagu-lagu daerah Nusantara, juga wa informasi perakhiran cuaca, anjak badan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika Lampung. Saya berlakukan di Sinji Togo Jemo di jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: dong lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofino Vindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
1: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.
0: Rungkot FM, suara budaya Lampung.

Perakiran cuaca di Provinsi Lampung, Lampung Selatan berudara kabur, Lampung Tengah berawan, sama juga dengan Lampung Utara, Lampung Barat malah diperkirakan hujan ringan. Tulang Bawang cerah, kemudian Tanggamus hujan ringan, Lampung Timur berawan, sama juga dengan Waikanan. Pesawaran berkabut atau berasap, Pening Sewu berudara kabur, Mesuji berawan, sementara Tulang Bawang Barat berawan, Pesisir Barat berkabut asap, Kota Bandar Lampung berudara kabur, Kota Metro berawan. Minamuak, itulah informasi perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung.

0: pinahandong ko kinajawaban ni Nene. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ang jumjunya pertanyaan. Bangi ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban Nene penasaran ya.
1: Si, api gawi mo jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Amok ko dah si. Ya lamun jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne. Api mana jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksud Nina api maknanya.
1: Ya Allah, ni ku badi ajak ke kodo kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan gegoham api lah teteduhan yo.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah terus api jawabane. Masigit akhir wa hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, oh punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
4: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
3: Ibu, maaf ya. Anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
4: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
3: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
4: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
5: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

8 waktu Indonesia Barat. Masih dalam launi pagi kani minak muaki jaman lagu-lagu daerah Nusantara. Saya sikam hadir ko di edisi kani kebu tanggal 19 Agustus tahun 2026 ya. Selamat bergabung jaman sikam. Saya tentu lagi ngedengis ko di FM 88,5 MHz. Depo juga unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kibuka website jaman streaming sikam di www.rri.co.id.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509, atau Naomi 0878-9250-8128.

Minamo akhir layanan pengangkutan sampah di kota Metro untuk sementara terhenti. Kondisi ini terjadi setelah akses menuju tempat pemrosesan akhir Karangrejo ditutup warga sejak Sabtu 15 Agustus. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro menyampaikan penghentian layanan melalui pengumuman yang diunggah pada akun Facebook Dinas Lingkungan Hidup atau Komet. Dalam pengumuman itu, DLH mengatakan pelayanan pengangkutan sampah belum dapat dilakukan sampai akses menuju TPAS Karangrejo kembali dibuka dan fasilitas dapat digunakan secara normal. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Lampung diminta tidak lengah mengawasi pergerakan harga dan ketersediaan pangan karena kenaikan indeks perkembangan harga mulai terjadi di sejumlah daerah pada pekan kedua Agustus, sementara ancaman El Nino dan kekeringan diperkirakan meningkatkan tekanan terhadap harga pangan hingga akhir tahun. Hal ini menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kementerian terkait. Minamuaki rakor dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan dan lain-lain. Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tom Sitohir meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan harga dan pasokan harga pangan atau bahan pangan. Ada capai wakca pukul walu, takut tengah mau diwakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Lampung Minamuaki, nerimanihannya Minamuaki tetap setia jemaah RRI Bandar Lampung dalam helau ni pagi kani. Pagi jemaah Bang Medi Irawan ngecek Minamuaki dalam helau ni pagi kani. Saat nih kami terdengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara. Juga nawa informasi-informasi saya sih kami hadir ke gue Minamuaki. Pagi di suasana kani kebu ya, 19 Agustus tahun 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
2: Suara budaya.

0: Talkie, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Ya Allah, podok gulupu kani hinggi. Bang api-api sikit beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin bergasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.

yang mendapatkan PKH akhirnya ini dicek kembali gitu ya. Karena apa dipantau kembali? Karena ternyata hasil dari PKH itu diduga atau diindikasi dipakai untuk judi online, Mina Muaki. Jadi judi online ini merupakan permainan yang biasanya berbentuk kartu dalam sebuah aplikasi atau website. Melalui permainan ini pemain menaruh jaminan uang untuk dijadikan bahan taruhan dan berharap mendapatkan banyak keuntungan. Meski menggiurkan, bermain judi online memiliki dampak besar yang seringkali tidak disadari oleh pemain, Mina Muaki. Judi awal hanya diikuti secara langsung dalam kasino. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan transaksi, judi pun diakses secara online di mana saja dan oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Jadi judi online dikemas dalam bentuk permainan kartu, catur atau dadu yang menyenangkan sekaligus juga memberikan tantangan. Jackpot gitu kan bahasa-bahasanya gitu, Mina Muaki ya. Jadi ternyata judi online itu berbahaya karena apa? Bisa menyebabkan kecanduan, Mina Muaki. Bermain judi baik secara online maupun konvensional akan mempengaruhi cara kerja sistem saraf di otak, sama halnya seperti narkoba dan alkohol. Pada awalnya seseorang mungkin hanya coba-coba, tetapi lama-kelamaan akan terlarut dalam skema permainan judi online sampai akhirnya dia kecanduan, Mina Muaki. Permainan judi online biasanya memiliki fitur untuk melabui otak agar berpikir bahwa kekalahan sebenarnya adalah kemenangan. Sebagai contoh, mesin slot judi online menampilkan musik, suara dan lampu perayaan dengan pengembalian

dan uang 500 ribu untuk taruhan sebesar 2 juta. Peneliti menunjukkan sistem saraf simpatik dalam otak merespon kekalahan yang dirayakan sebagai kemenangan dengan cara yang seperti ini merespon kemenangan yang sebenarnya. Karena inilah judi online bisa membuat kecanduan meski permainannya sebenarnya sudah kalah berkali-kali. Benar nggak Minamuaki? Jadi walau kalah ngerasa menang gitu. Dan berpikir bisa kaya dari situ.

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Si, si, si. Dia pengen ngaman pake kidang dal hata-hata ganyak liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak

0: Nya sapa pahlawan anjak lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko do pahlawan anjak lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneke Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak lampung lah met. Apa mau nimbulah ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam anjak lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamuari RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada Bazar UMKM, Seminar UMKM Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Kota, Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita Vira 0882-7634-6047 atau Medi Irawan 0813-6908-3001.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ina mau kima kasa tuntas sa medirawan ngan cemen mau kini dalam halau ni pagi kani tapi beno kam tungga dalam acara nemu nyima lagu-lagu dangdut Lampung full sampai di jam 10. Ina mau kini dapat gabung melalui telepon Sikam ya di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720988 di Perempat FM RR Bandar Lampung, suara Bude Lampung.

0: Aku ngerti beli batik itu kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Kebenen sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhek. Dadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokono aku. Guna ake mripat iki. Kamu terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
4: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh.
5: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib.

Minamori aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mulai dirasakan warga Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan. Debu vulkanik berwarna hitam terbawa angin hingga mengotori halaman dan lantai rumah warga. Kondisi ini membuat warga mulai mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama untuk mengantisipasi paparan abu yang dapat mengganggu pernapasan. Chandra, warga Pulau Sebesi, mengatakan debu vulkanik mulai terlihat menempel di jumlah bagian rumah setelah angin bertiup dari arah selatan. Menurutnya debu yang masuk ke pemukiman warga tergolong sedang. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, antrian warga mewarnai halaman kantor Perum Bulog Cabang Metro pada Senin 17 Agustus usai pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga berbondong-bondong memanfaatkan gerakan pangan murah yang digelar Bulog untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sejak pagi, masyarakat tampak mendatangi lokasi dan rela mengantri untuk membeli beras, gula, hingga minyak goreng. Program ini menjadi salah satu perhatian warga karena harga yang ditawarkan lebih rendah dan dinilai membantu mengurangi beban belanja rumah tangga. Ada capai wakca pukul siwa, tokup tukang moloh di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dari Lampung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minak mawahi api kabak sehat sunyi nih ya. Kalau memang dalam keadaan sehat walafiat. Bang Medi hadir dalam acara nemu nyimah. Silakan saya gabung melalui telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Jama Bang Medi lagi live TikTok di aplikasi Medi Carlo minak mawahi. Hai Uni Mary ada di Kedondong. Anda salam pai weh jema Bang Austin. Itu dia adalah teman saya. Siap nanti dikabarin ya. Nanti disalamin ya Uni ya. Uni Mary jual furniture di Kedondong. Sehat selalu Uni. Di mana sih Kedondongnya? Pasti di pasar ya Uni. Orang Pamedi kan aslinya orang Kedondong juga ya. Mulyadi Baru selamat pagi. Assalamualaikum pun. Waalaikumsalam. Uni Hadi juga selamat pagi. Semuanya lagi nonton live-nya Bang Medi di TikTok. Sehat-sehat semuanya ya tanpa terkecuali.

0: cakep.
1: Dilembut, dilembut. Jom lo pamit undur diri.
0: Iya.
1: Terima kasih waktu nih.
0: Yo. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih jomlo, saya akan nuntukkan.

0: Semalam masih pembagian hadiah, jadi masih sibuk-sibuknya. Tapi demi sini terus kok, cuman mencet-mencetnya nggak ada waktu aja.
1: Wih, apa hadiah terbesar yang didapatkan oleh masyarakat, Asik?
0: Di depan rumah sih anak-anak ibu-ibu aja ya, hadiahnya ya nggak seberapa, cuman keseruannya aja.
1: Hadiah pertama mendapatkan topan yang nggak seberapa, yeay.
0: Terakhir aku ikut sih tarik tambang gitu, itu aja saya mah.
1: Terus yang lainnya, terus topan pura-pura terjatuh karena ibu-ibu lawannya gitu kan. Aduh,
0: aku lawannya
1: bapak-bapak ya. Oke deh, lagunya yang mana nih? Ada telu lagu nih. Si pertama judulnya adalah Kicau Ne Mukai Pagi, Tambang Nawai atau Kumbang Meloh.
0: Kicau aja lah karena itu lagu kesukaan Edo, karena Edonya kalah pencet jadi saya ambil.
1: Tapi bener dia ini papaletan nih, dia live TikTok ngomong Kicau Mukai Pagi, salam wo jema udo. Dia berarti bener Kicau Ne Mukai Pagi berarti.
0: Kita berteman di TikToknya emang ya.
1: Medi Carlo dong, MEDY Carlo.
0: Saya mau itu ya, mau lihat like-nya ya.
1: Follow ya.
0: Follow ya.
1: Siap.
0: Nah, salam ya, orang kedondong pada monitor ya.
1: Oh, kedondong nih banyak nih yang monitor.
0: Kedondongnya api di bagiannya itu ya, layang pilihan ya.
1: Dekat-dekat situ lah.
0: Layang pilihan, terus di kedondong. Pokoknya di kedondong ini seunyine jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Nah, ketinggalan jama Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi di Lampung Timur, terus Muni jama jadi kerogi. Promosi TikTok lah sedikit ya,
1: Bang. Bentar. Ya. Topan pernah ada tahu enggak namanya Pak Basirun Polo Legundi?
0: Pak Basirun.
1: Bang Basirun namanya, Bang Basirun Polo.
0: Pernah.
1: Jadi ternyata guys, beliau sudah meninggal, guys. Makanya kataku mana Bang Basirun? Ternyata kemarin di rumah perumahanku itu ada orang Polo Legundi, dia cerita Bang Basirun itu suka dengerin RRI tapi udah enggak ada. Nanti di bulan September 100 hari katanya gitu.
0: Oh iya. Karena biasa Pak, waktu itu pernah saya ketukar juga Pak Basirun, Pak Basir, Pak Sertani gitu.
1: Bang Basirun kalau ini Polo Legundi.
0: Iya. Ya, sekali lagi yang pengen tahu TikToknya Topan, ketik aja Babang Tampan 26.
1: Promosi bukannya Medi Carlo malah Topan ini yang dipromosikan. Anda ya.
0: Topan Babang Tampan tuh on era.
1: Asik.
0: Di perempat gimana sih orangnya? Gimana sih bentuknya?
1: Iya.
0: Sosial media terlalu melihat dengan video real.
1: Siap.
0: Ya, sekali lagi Babang Tampan 26. Nama TikTok-nya, Facebook-nya Babang Tampan. Tahu buat Bang Medinya, saya itu ya, saya ketik ya, Medi Carlo.
1: Iya, MEDY ya.
0: Medi Carlo, dashboard enggak?
1: Enggak.
0: Masih Carlo aja.
1: Dangdut Radio Action.
0: Bang Rico Gomez dong. Yaudah, ya udah buat Bang Medi, sehat selalu Bang Medi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi pun terima kasih. Jadi Minam Waki turut berduka cita ya, walau sudah lama telah meninggal pendengar kita Perempat FM namanya Bang Basirun yang ada di Pulau Legundi. Biasanya suka on air ya, dan beliau sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di lapangan kuburnya, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Bang Medi dapat informasi dari saudaranya justru. Jadi pas tungga ya cawa Bang Medi di RRI yo. Iyo uli api, Kak. Jadi Bang Basirun pernah dengis, oh iya di Pulau Legundi, uli api, beliau sudah meninggal dunia karena sakit pas keoperasi di rumah sakit BW dan katanya meninggal dunia. Ya. Baiklah kalau begitu itu minat muaki kam telajo keluar telepon, silakan di nomor berikutnya. Wadatu Atin Sapanji, halo assalamualaikum tuh.
2: Waalaikumsalam Bang Medi Carlo.
1: Iya, apa kabar Datu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kunine sokong deh.
2: Oke, lagune Tambang Nawai kau.
1: Tambang Nawai, siap. Kirim salam gue siapa tuh?
2: Oh, kirim salam nih, gue Radin Mat Sewat di Sukadanaham. Maluka Kumuan Wat Sidi Enpres Sukadanaham Mune. Umrah Padanaham. Maluka Mone Bang Bahar Ketua Lingkungan 1 Sukadanaham. Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi. Bang Jai di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Bu Ros di Kedamaian, Malu pamone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Gual Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Guang Seunyi Nega, Bang Medi,
1: yeah.
2: Assalamualaikum Tabipu.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Datu Atin, saya Wadi Sukadana Ham. Halo.
3: Halo.
1: Iya. Bang Senen.
3: Oke, Bang.
1: Sehat, Bang. Niku apa, Bang?
3: Sehat.
1: Lagu napi mide. Lagu newat kicone mukai pagi tamong nawai jema kumbang meloh di Sobok.
3: Kumbang meloh.
1: Payo kirim salam, Bang.
3: Bunda, waktu gaya waya. Mereka sehat. Sama dia, lalu yang kembal. Minan wakti di Tengsem. Ini Pulau Panggung, Bunda Samba, Lampung Timur, di Wiyang Kesuaran, Sendi, Utara Selatan, Nuntung Pulau Sebesi, Pasir Rosotani, Sekson Raja Bata, Mama Kuki, Datu Atin, Tugu Dure. Terima kasih.
1: Ayo.
3: Kalau itu terus sehat, ya.
1: Amin, Bang.
3: Kalau itu.
1: Waalaikumsalam, terima kasih juga gua, siapa gelakne? Bang Senen, Wa Edo nyi, halo assalamualaikum do. Oh, kung kepencet, kok kebiasaan sih do nya zaman iku, ampun lo. Halo. Lu
4: makannya agak makah zaman iku do.
1: Uli api yo, cak. Enjo wa sentimen sentimen tipis kena yo do. Nah,
4: gedone hasan, gedone wa api kena lo.
1: Enjo wa busuk hati ne cuti kena.
4: Tapi niku juga ketara nih atau omong.
1: Apa ni?
4: Yuk ketara nih ha niku madem mone.
1: Ya Allah ya Allah ya Allah. Muat lu do niku na si kesok ngusung petisan midija. Niku si kesok goreng ngusung gorengan midija. Sabok lagi nu katong luat kan pasti modus. Sehat ya dong.
4: Bercanda ya.
1: Oh dong. Kita suka bercanda soal nih.
4: Bang lagunya ada pandai kan?
1: Kicau nih mukai pagi.
4: Salam nih makai babang tampan ya noyo sama di Kota Karang, semoga selalu sehat. Buat Mbah Jarwo, ayah Senen, ayah Nurdin, ayah Nerawi, ayah Stan Sebuai, mau pindah ke selatan. Buat nih ayah Basir, ayah Gali, Datu Atin, Datu

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya Bu. Aduh.

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

1 Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

0: Mendy, di pala komet at sa pihakanin di makulia iya taliw la pa sekula. Wala kaya ni kulia buhay kang iking sekula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api, met.
1: Eh, iya kipagi ka dyan niya po. Kuwal, di sabado di niya makheke, ne.
0: Tiyan niya po, kuwal. Mas kula, ko dalag ko. Mula niya po, kuwal.
1: Kado talagi, agapis kula. Presiden kado uwat, gobernur kado uwat. Kado, niya po, kuwal ko. Di po na, di sabado di.
0: Ya Allah, dang gago ka naga pamekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat. Segala-gala kado uwat. Masa iyo, anak mo kada kayong tanang kuwal. Juga hinggal ka, ne. Sekula.
1: Mga duduwit na niya. Niya niya masakat lo, ya Allah. Nginanihan do ko kay Monjio.
0: Ya Tuhan, lain niya nga hina, may dinya kan sekedah nanya. Ki uli mga duduwit na lain alasan, Medi. Pamakita hijigang talamon niyan program, Medi. Sa pihak jaman masyarakat sa mga mampu. Sekula ko anak mo, may sekula rakyat. Kisang mga duduwit.
1: Ha? Sekula rakyat kepanya miskin. Liom niya kula ko di sekula rakyat. At rakyat.
0: Dang liom, liom. Segelak nuntut ilmu na penting, Medi. Hindi pamakita, kadunyapkan program pendidikan berasrama. Ya doda gelang di sekolah rakyat. Nah, hindi gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi anda di pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan populasi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: banyak lagi. Daftar lagi lepas untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau sekolah.

0: Gundi Perempat FM, pada dua waktu ada kesempatan silakan saya gabung. Silakan tunggu di 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Pendi.
1: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagune jadi.
0: Lagune uat dang miwang siapaku, terus uat lagu makna himane reni.
1: Dang miwang galah.
0: Dang miwang ya. Payuk ki dah ke salam ne.
1: Salam ne pakai ne edo jeno ya, jema top jeno ya. Jema ina ya, saya jauh pa ya, ja Bangka Belitung ya. Jema apa? Julita ya, mungkin ya aktif kata ya Julita ya di Bangka Belitung ya. Jema di ina api Jambi ya, Bang Hamzah Yusuf ya. Kemudian sehat Bang Hamzah Yusuf ya. Jema Bang Darsen ya, jema Bang Senen ya. Jema siapa Bunda Samba di Lampung Timur, Mbak Jarwo ya. Jema Nai di Waikandis, jema Mbak Japir ya, jema Rara di Gedung Air ya, jema Butet di Teluk ya, jema Minanwati di Serengsem ya, jema siapa Nabila ya di Weluni ya, jema Uwa Putri, jema Udo ne mudah-mudahan sehat do ya.
0: Iya.
1: Jema Uwa ne ya, jema Jaini di Kemiling ya, jema Mbak Emi ne ya. Jema Bang Narawi ya, mudah-mudahan sehat nih Kubang ya. Jema siapa lagi ya, Mama Rido ya, di Gedung Tataan di Maruko ya. Jema Jomblo jeno ya, di Kota Agung ya, Wonosobo ya. Jema Mama Bila ya, di Jembatan Kembar Pringsewu ya. Jema Suntan Sebuai. Ya, siapa lagi ya, jema seunyi negawan jono enje. Pakainya medinya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Yeah. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guai Bang Pendi, saya Wadi Oku dari akan tentukan gabung. Siapa lagi minat buah saya gak gabung, silakan. Sikam tunggu di 0721255112. Buat saya gabung buat. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam, jak siapa nih?
1: Ya Pak Suradi.
0: Pak Suradi, piye kabare?
1: Sehat, sehat walafiat.
0: Kapan jere aneng arek ngeleh pitik?
1: Ribon.
0: Jere arek ngeleh pitik.
1: Nggone nggonku ke sampean. Eneng ah sedulur iki Pak, kowe iki kan.
0: Wis didol.
1: Dua yang jago-jago ya ada lima.
0: Ya wis lah aku enggak sing sing jago sing wedok wae.
1: Oh, banyak. Yang kecil apa yang gede?
0: Sukanya yang terserah lah.
1: Ya kapan mau kesindangan om?
0: Ya mengko lah. Oke, Pak Suradi, lagunya si Ipa, wat judulnya Dang Miwang Jema Makna Kima.
1: Oh, Dang Miwang aja lah.
0: Yang salam?
1: Salamnya ya, Undri Gawur lah. Sebenarnya buat Bang Medi Rawan yang semoga diberi kesehatan kamu.
0: Siap.
1: Makasih waktunya. Ganti teman-teman yang di belakang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gua Pak Suradi, saya Wadi Sindang Anom kadutukan gabung.

Mina Muaki dan Miwang ya. Uli Bang Medi Irawan harus undur pamit ya ruang dengar Mina Muaki. Tapi sepungnya Bang Medi agak menyapa dulu untuk Om Komeng. Wih, pangkas rambut langganannya Rafli di gedung air. Luar biasa. Emang potongannya bagus ya, Vi? Iya. Bisa potong rambut mana aja, Pi. Selamat dawah ya Om Komeng. Mudah-mudahan sukses, lancar terus rezekinya dan juga selalu sehat ya. Kalau begitu Bang Medi harus undur pamit ya Mina Muaki. Tetap setia di Prompat FM. Setelah ini akan ada Leonardo Hendarmin Pasha. Kaca Mina Muaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, Bang Medi undur pamit. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung. Tabipun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3, persatuan Indonesia.
3: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Intan 2 Lampung mendeteksi 87 titik panas atau hotspot yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Lampung. Data berdasarkan pemantauan satelit penginderaan jauh Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA20 sepanjang Senin 17 yang diperbarui BMKG Lampung pada Selasa di 18 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Barat. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung Rudi Haryanto mengatakan sebaran titik panas terdapat di Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Waikanan, Lampung Tengah, Masuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, dan juga Lampung Selatan. Dari sejumlah wilayah ini, Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan konsentrasi titik panas yang paling banyak. Kondisi terutama terpantau di Kecamatan Uai Bungur dan Sukadana. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bakauheni ini memantau perkembangan tinggi gelombang dan angin secara berkala sekitar 3 jam sekali untuk memastikan operasional penyeberangan Merak Bakauheni tetap aman. Pemantauan dilakukan menyusul adanya potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Lampung pada 18 hingga 21 Agustus. Kepala KSOP Bakauheni Suratno mengatakan kondisi penyeberangan pada Selasa masih aman dan berjalan lancar. Kondisi cuaca dan gelombang menjadi salah satu perhatian dalam pengoperasian kapal di lintasan Merak Bakauheni. Ada sampai waktu pukul 10, takut tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis.

0: anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu. Anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu?

0: Ya Minamogi ini kan Casunyi ini ya bersama si Kambang dengan Cani Minamogi dalam program acara Nemu Nyimah ya. Baiklah kita buka layanan telepon ataupun WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Ya pun sama dawa.
1: Iya. Api kabar abang nih Bang Edo.
0: Alhamdulillah kabang nih Bang Leon.
1: Bang Edo. Tadi abis ngomongin Edo sapu terus tadi sama Bang Medi jadi masih ke bawah-bawah.
0: Oh nih. Ya.
1: Karena Edo tadi lagunya spesial. Jadi langsung diputar. Ini lagunya api Bang Leon.
0: Lagunya Salah Paham Hidup Lampas. Tiambin, Dian, Nasrudin, selanjutnya tetap nimbun.
1: Ya tetap nimbun.
0: Tetap nimbun ya.
1: Lagu kesenangannya Kang Maman. Tetap nimbun.
0: Lanjut,
1: salam nih Jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Skorami 2. Terus mak ketinggalan Jama Wo Putri bersama Udoni di WH Halim. Seunyi nih lah Bang Leon udah pukul 10.43.
0: Iya.
1: Spesial jama Bang Leon sekeluarga. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Iya siap. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Tabibun.
0: Ya jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Topan yang bergabung jama Perpaira Bandar Lampung. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat dawa. Sapa gelang di pagi?
2: Oku Selatan Bang Leon.
0: Oku Selatan jama.
2: Bang Pen.
0: Ma Bang Pen. Ya Bang Pen, lagu ini saya sudah disiapkan Salah Paham Tiambin Molo Tungga.
2: Oke, lagu ini Tukang Gawa Bang Leon.
0: Tukang Gawa ya. Lanjut salam-salam.
2: Salam nih pakai nih sopannya ya. Jemaah Putri Jemaah Udo selamat sehat. Kalau sehat Gawa do ya Jemaah Udo ya. Jemaah Bang Narawi ya, Jemaah Bang Darson, Jemaah Edo ya. Jemaah Bang Men ya, Jemaah Bunda Sambas, pokoknya pakai seunyi nih Gawa Bang.
0: Yo, pakai seunyi ya, ya siap.
2: Pakai seunyi terus selamat tugas ya, terima kasih waktunya.
0: Jama-jama.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Fen, terima kasih. Tentunya gaduh gabung jama Prof. RRI Bandar Lampung ya. Buat menih jenuh topan dan mau lupa si Kampang Leon ya. Sama sekarang ucapkan sama dawa gue Minamogi seunyi nih, saya lagi monitor di Papun Jangan Putih. Baiklah Minamogi, lagu selanjutnya tetap di Imbun.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

Baiklah Minah Mogi, sampai di sini sih Kang Banglian yang ngancani dalam program acara Nemu Nyimas. Selanjutnya nanti Kang melangkah dalam program acara Waktu Jajam dan dilanjutkan dengan program acara obrolan Dawagani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Minat Mogi, sebanyak 2038 mahasiswa baru Universitas Aisyah Pring Sewu memulai perjalanan pendidikan tinggi melalui pengenalan studi Universitas Aisyah Pring Sewu atau PASTIWAP tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Pring Sewu Rianto Pamungkas di Aula WAP Pring Sewu Selasa 18 Agustus 2026. Dari total mahasiswa baru, sebanyak 1.319 mahasiswa reguler mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 719 mahasiswa dari program profesi, rekognisi, pembelajaran lampau, dan konversi mengikuti secara daring. Membuka kegiatan tersebut, Rianto mendorong mahasiswa baru tidak hanya mengejar prestasi akademik, tapi juga membangun kompetensi dan karakter sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Informasi selanjutnya. Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara akan menyalurkan bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut berupa beras dan disalurkan mulai Agustus 2026. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara Gusdi Prasmana mengatakan, bantuan pangan periode tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat penerima. Penyaluran dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Pada periode Juli sampai September, setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 30 kg. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan untuk alokasi 3 bulan atau 10 kg setiap bulan, ujar Gusti Prasmana Selasa 18 Agustus 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, Moloh Putungga, di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawa, selamat siang Minamogi dekan jasun ini ya. Saat ini bersama Sikam Bang Leon ngancani Minamogi atau menemani Minamogi dalam program acara obrolan dawa gani yang pada kesempatan siang hari ini membahas tentang apa manfaatnya dan kapan usia yang tepat bersama narasumber kami Dr. Darul Aswan, Magister Kesehatan, owner klinik dan rumah sunat Aroyan Trainer Sunat Bersertifikat BNSP. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Leon, gimana
0: iya.
1: Kabarnya?
0: Sehat? Alhamdulillah, kabar Bang Leon sehat. Kabar dokter Darul Aswan sendiri bagaimana ini?
1: Alhamdulillah, hari ini kabarnya sehat juga, Bang.
0: Alhamdulillah ya. Nah, ya. Dokter, pada kesempatan siang hari ini tema pembahasan kita adalah tentang khitan ya, apa manfaatnya dan kapan usia yang tepat. Nah, sebelum kita mendalami tentang tema kita ini, pertanyaan mendasar ya, dokter tolong dijelaskan ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan khitan?
1: Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bang Dian. Jadi pengertian dari khitan atau sunat itu secara medis adalah membuang ataupun mengambil sebagian atau seluruhnya kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki.
0: Yeah.
1: Itu biasanya disebut kulit itu namanya kulup atau peripotium. Nah gitu Bang, jadi istilahnya adalah mengambil. Jadi tidak semua kulit pada area alat kelamin laki-laki itu diambil. Tapi hanya sebagian yang menutupi bagian kepalanya saja. Gitu Bang.
0: Hanya di bagian ujungnya saja, dokter ya.
1: Betul, yang menutupin kepala. Jadi kan ada, makanya ketika sunat itu harus diukur,
0: yeah.
1: Gitu Bang.
0: Ya. Nah, lalu manfaat dari sisi kesehatan sendiri untuk khitan ini bagaimana, dokter?
1: Baik, untuk manfaatnya, untuk manfaat khitan itu dari sisi kesehatan itu banyak sekali sebenarnya, Bang. Jadi yang pertama yang tentu krusial adalah kesehatan bagian alat kelamin ini sangat penting kan.
0: Iya.
1: Jadi kita setelah dikhitan itu akan mudah untuk perawatan atau membersihkan area kelamin.
0: Iya.
1: Dari apa? Dari kotoran atau biasa kalau secara agama Islam itu najis ya. Sehingga itu akan mengurangi resiko terjadinya infeksi pada saluran kemih. Itu salah satu dari manfaat khitan ya Bang, dari sisi kesehatan. Nah, yang kedua mungkin bisa saya jelaskan juga manfaatnya adalah mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran kemih akibat penyakit-penyakit apa namanya bawaan sebelum sunat. Itu namanya biasanya ada fimosis gitu ya.
0: Fimosis,
1: kelengketan ya. Gitu Bang. Nanti kita bahas boleh ya.
0: Oh, nanti kita dalami ya.
1: Siap, boleh.
0: Tentang infeksi tadi dan juga pelengketan kulit tadi ya. Nah, kemudian mengapa khitan ini penting, dokter, dilakukan pada anak laki-laki dan bagaimana untuk anak perempuan sendiri?
1: Baik, kita bicara tentang khitan ini kalau dulu ya, zaman dulu itu masih sering dikaitkan dengan khitan laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi kita akan bahas dulu tentang sunat yang secara umum adalah dilakukan pada laki-laki.
0: Anak laki-laki ya.
1: Karena ini penting, karena pada anak laki-laki ini salah satunya yang tadi kita sebutkan manfaatnya adalah mengurangi resiko terjadinya infeksi. Atau juga nanti kemudian hari misalnya sudah menikah dan sebagainya akan mengurangi resiko terjadinya infeksi pada menular seksual.
0: Itu
1: juga bisa mengurangi resiko itu ya. Kemudian kalau kita bahas pentingnya sunat pada laki-laki ini sangat penting sekali apalagi secara medis atau secara agama gitu ya. Kalau secara agama juga kita misalnya belum sunat, nah nanti tidak akan sah untuk ibadahnya, untuk sholat dan sebagainya gitu Bang. Nah untuk perempuan sendiri sebenarnya waktu dulu ya ada Permenkes yang menyebutkan bahwa dari tahun 2006 kemudian sampai tahun 2014 itu masih dibolehkan dulu untuk sunat. Dan sunatnya pun itu beda dengan laki-laki. Tidak ada sesuatu yang diambil atau dipotong dengan sama dengan misalnya kayak dengan laki-laki. Nah, pada tahun 2024 pemerintah atau Menkes ini mengeluarkan peraturan kembali, ya, PP 28 tahun 2024, bahwa sunat pada perempuan itu sudah tidak diperbolehkan lagi,
0: Pak. Oh, begitu ya.
1: Iya. Jadi sudah tidak boleh lagi sekarang karena mengurangi resiko infeksi dan sebagainya. Ya, mungkin manfaatnya lebih sedikit ya daripada resikonya gitu.
0: Iya, iya. Nah, berarti ini tadi dokter membahas ya kalau laki-laki ini ya menghindari dari penyakit infeksi tadi ya dan pelengketan kulit tadi ya. Nah, kemudian juga untuk perempuan itu kan ternyata sunat ini sendiri lebih banyak dampak negatifnya ya. Nah, ini ada dua pertanyaan jadi dokter ya. Pertanyaan yang pertama ya, nanti dokter jelaskan ya tentang penyakit-penyakit dari laki-laki sendiri kalau tidak sunat ya. Kemudian juga untuk perempuan sendiri, ini bagaimana dokter? Kalau misalnya kan berlakunya baru nih 2024 ya, dilarang itu.
1: Ya.
0: Sementara yang zaman dulu kan kebanyakan anak-anak perempuan kita juga melakukan sunat itu. Nah, tolong dijelaskan dokter.
1: Oke, baik-baik, terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama tentang penyakit-penyakit kalau misalnya anak laki-laki tidak disunat ya bang ya. Jadi salah satunya adalah infeksi saluran kemih itu disebabkan dari fimosis. Apa sih fimosis gitu kan? Dia pertanyaan lagi nih.
0: Iya benar.
1: Fimosis itu merupakan satu kondisi di mana ujung dari kulit penis ataupun kulit alat kelamin laki-laki yang belum disunat itu dia sempit dan tidak bisa ditarik ke belakang bang. Jadi kepalanya tidak bisa dibuka ya. Kulitnya itu tidak bisa ditarik ke belakang dan tidak bisa kelihatan kepalanya. Ini adalah nama kondisinya dan namanya fimosis. Ketika kencing atau pipis ini biasanya bagian ujung kulit itu ngembung gitu ya. Jadi air kencingnya tertahan. Dan resikonya apa? Air pipis sisanya itu masih ngendep di ujung gitu ya. Jadi itu lama-kelamaan akan menumpuk dan terjadi mungkin tumpukan dari ada bakteri dan sebagainya sehingga terjadi iritasi dan terjadi infeksi gitu. Itu kalau misalnya dari anak kecil tidak segera disunat ataupun sampai dewasa nanti resikonya untuk masalah penyakit seksual menular itu juga bisa terjadi. Banyak sekali sebenarnya kondisi-kondisi yang tidak disunat gitu ya, penyakit yang tidak disunat. Itu salah satu yang penting itu, Bang.
0: Iya, iya.
1: Nah, kemudian masalah yang sunat perempuan. Dulu sebelum tahun 2024 berarti kan ada yang disunat dong gitu kan gitu
0: banyak
1: ya.
0: Banyak itu.
1: Iya. Mungkin Bang Layan tahu sunatnya perempuan seperti apa?
0: Saya enggak paham, Dok, tapi anak saya sendiri waktu itu sunat ya.
1: Oke, tahu nggak waktu disunat di bidan ya mungkin atau di tenaga kesehatan atau dokter dan sebagainya mungkin ya?
0: Iya benar sekali.
1: Dikasih penjelasan nggak dari yang nyunat? Sunatnya diginikan gitu atau apa gitu?
0: Tahu pada gak? Waktu itu istri saya.
1: Dijelasin ya?
0: Iya, yang langsung berbicara dengan bidannya.
1: Oke, setahu saya begini bang, dulu memang ada sih ya di dalam sebuah salah satu kitab itu dijelaskan bahwa sunat perempuan itu hanya di apa ya gores gitu ya. Ada yang menggunakan zaman dulu ya kalau di kitab itu kalau nggak salah ada yang menggunakan dengan daun jati ataupun sesuatu yang agak kasar. Jadi bukan dipotong. Kemudian berjalannya sampai sekarang di ada dunia medis gitu ya. Itu kalau saya dengar itu ada perlukaan semacam digores pada bagian tertentu di alat kelamin perempuan. Dia hanya digores saja bang. Jadi sebagai syarat gitu ya.
0: Syarat aja.
1: Bukan dipotong. Ya, bukan dipotong. Dulu kan ada istilah manfaatnya apa sih sunat perempuan?
0: Yeah.
1: Katanya adalah mengurangi libido gitu ya, libido. Mengurangi nafsu perempuan gitu katanya, tapi saya secara sains belum memastikan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi waktu dulu sunatnya seperti itu, tidak ada yang dipotong dan tidak ada yang istilahnya perlukaan yang ini banget gitu. Cuman sekarang ini kan dengan menggunakan, ada yang menggunakan jarum apa namanya suntik gitu ya, hanya digoret ataupun sampai istilahnya ada darah lah gitu, ada luka. Nah itu sunatnya seperti itu, Bang. Nah makanya mungkin di tahun 2024 daripada beresiko ya, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 28 itu sehingga praktek sunat perempuan resmi dilarang. Itu, Bang.
0: Oh begitu ya. Nah untuk batas usia sendiri, dokter. Biasanya kan kalau kita ini, terutama Bang Leon ya, kalau misalnya hajatan ya diundang, ada acara khitanan atau sunatan, nah itu biasanya Bang Leon tuh melihat mereka itu ada yang dari SD, dari kelas 1, ada juga yang kelas 6 itu, dokter. Nah itu sebenarnya usia berapa sih sebaiknya anak itu menjalani khitan atau sunat?
1: Oke, di zaman yang sudah modern sekarang, sunat itu merupakan sebuah apa namanya tradisi yang harus ya, secara budaya ataupun agama ataupun juga karena kesehatan.
0: Iya.
1: Usia yang tepat itu sebenarnya adalah usia dari bayi, Bang.
0: Dari bayi.
1: Dari umur berapa? Biasanya dari umur seminggu atau dua minggu sampai sebelum tengkurap. Biasanya usia 3 bulanan itu. Kenapa di usia itu lebih enak dan lebih apa istilahnya mengurangi resikonya nanti ya, istilahnya ke depan biar tidak terjadi infeksi dan sebagainya. Karena di usia segitu si bayi belum bisa ibaratnya tengkurap itu, belum dia belum banyak gerak. Nah, resiko untuk perdarahan ataupun apa minim, satu. Yang kedua, proses pertumbuhan jaringan itu lebih cepat. Artinya proses penyembuhannya lebih cepat dibanding dengan usia yang sesudahnya. Artinya usia-usia bayi sampai setahun atau balita itu lebih baik sebenarnya. Nah, kemudian pada usia misal setahun ke atas atau sudah tengkurap ke sana, itu kan udah ada banyak gerak gitu, Bang. Direkomendasikan juga, tetapi harus dipantau di rumah gitu. Nah, biasanya orang tuanya ini kalau usia-usia di atas 1 tahun atau sampai 5 tahun ini biasanya ada kendala tersendiri, misalnya fimosis, sering pipis sakit, biasanya kondisi seperti itu disunat gitu ya. Nah, kalau untuk rekomendasi ketika mental sudah bagus itu adalah usia di atas 6 tahun.
0: Usia
1: sampai berapa?
0: Iya, ya,
1: sampai usia 10 tahun, Bang.
0: 10 tahun.
1: Kenapa
0: itu,
1: pertanyaan itu?
0: Kalau SD berarti sekitar kelas 4 atau kelas 5 ya? Kelas 4 ya.
1: Betul, kelas 5. Kenapa kelas 6 ke atas kok kurang direkomendasikan? Sebenarnya boleh saja, tetapi biasanya kalau kelas 6 ke atas atau mulai mau menginjak SMP lah, itu sudah mulai puber. Dia ada pertumbuhan, perkembangan dari alat kelamin itu sudah berubah ukurannya. Biasanya itu tindakannya juga beda gitu ya. Ada tingkat kesulitannya sendiri gitu. Boleh sebenarnya.
0: Berarti sebaik-baiknya itu saat usia 3 bulan, dokter ya. Dan juga kemudian bisa juga usia 10 tahun balita. Maksimal ya, balita ya.
1: Oh, boleh.
0: Iya.
1: Kalau usia dewasa boleh, boleh sebenarnya. Juga.
0: Tapi mungkin kan repot ya. Iya, karena Bang Len juga. Iya, Bang Len juga pernah melihat itu, sudah dewasa ya. Jadi dia sunat. Jadi dia sunat pada waktu itu mantri yang Yunaji itu bercanda-bercanda ya.
1: Ya kemarin, liburan kemarin pasien saya yang paling gede itu SMA.
0: Usia
1: SMA kelas 1 ya, udah lumayan, udah gede kan.
0: Nah ini pertanyaan ringan, dokter ya. Untuk dokter sendiri pernah gak menghitan ataupun menyunat ya, dari pasien yang sudah dewasa itu ya, yang baru ingin menikah.
1: Oke. Sudah berapa kali saya sunat untuk pasien-pasien yang mau menikah,
0: yang
1: terus
0: mau menikah, ya?
1: Sunat dulu. Atau memang kita juga ada program sunat mu'alaf gratis.
0: Sunat mu'alaf gratis.
1: Itu biasanya pada orang-orang yang mau masuk Islam, kita gratiskan sunatnya. Sembari memang kan diislamkan gitu ya. Itu biasanya usianya kemarin terakhir itu 40-an ya. 40-an kita sunat gitu. Kita juga ada timnya, Bang.
0: Ada kalau timnya untuk sendiri sunat. Ya. Khusus itu ya untuk menangani khusus yang sudah dewasa-dewasa itu, ya.
1: Biar rame, biar dapat pahala semua.
0: Iya, ada nilai ibadahnya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, kemudian dokter, untuk kondisi kesehatan anak sendiri nih, sebelum dikitan, apakah perlu kita periksa dulu dan perlu kita pastikan?
1: Betul. Yang lebih baik seperti itu. Jadi misalnya sebelum khitan itu dipastikan kondisinya sehat,
0: sehat
1: atau ya, juga tidak ada masalah pada bentuk alat kelaminnya. Itu itu yang harus dipastikan. Biasanya kalau saya anak yang harus konsul dulu sebelum sunat, misalnya satu hari sebelum sunat untuk hari H-nya itu, datang dulu untuk kita periksa baik secara kesehatan atau secara bentuk penisnya atau bentuk alat kelaminnya. Pada anak yang seperti apa? Pada anak bayi sama anak gemuk, Bang. Nah, ini nanti beda untuk penangannya ya, makanya kita harus pastikan apakah normal bisa kita lakukan tindakan atau tidak. Ketika mau sunat kan juga kita lakukan semacam inform consent atau persetujuan. Di situ nanti ada riwayat penyakit si adik dan sebagainya, kita tanya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kendala, insya Allah kita lanjut untuk dilakukan tindakan sunat.
0: Nah, kemudian begini, Dok, anak-anak ini biasanya kalau ingin disunat ya, biasanya kan ada nih rasa takut ya, takut sakit, kemudian takut macam-macam ya. Nah, ini bagaimana cara membantu anak-anak ini, dokter, agar tidak takut gitu sebelum menjalani khitan?
1: Ya, ini memang ada teknik sendiri ya. Kalau kita sudah memahami karakter atau psikologis dari anak, itu insya Allah lama-kelamaan juga cepat kita untuk nangani model anak yang mentalnya naik turun gitu kan.
0: Iya, benar sekali.
1: Yang paling ditakutkan anak laki-laki itu cuman sunat, Bang.
0: Iya, benar.
1: Mungkin Abang dulu juga gitu kali ya, pengalamannya gitu ya. Yang ditakutin sunat. Kok ini ya kayak menakutkan dan sebagainya. Sebagian anak juga biasa aja dia berani, tapi ada sebagian anak yang memang takut. Tadi barusan pagi saya nyunat anak usia 10 tahun. Harusnya di kelas 5 dia, kelas 4 atau kelas 5. Harusnya mentalnya udah bagus ya. Tapi ternyata dia masih takut karena ditakutin teman-temannya. Nah, itu saya gunakan teknik memang harus satu sabar, yang kedua kita mengedukasi dulu. Sehingga ketika tindakan dia nyaman, alhamdulillah tidak berontak, kemudian dia bisa memahami, akhirnya ketika sudah selesai, loh kok nggak kerasa gitu ya. Nah, itu salah satu tekniknya adalah bagaimana kita memberi edukasi terlebih dahulu. Kalau

0: psikologis yang benar-benar kuat ya. Artinya jangan sampai kelihatan orang tua juga takut ataupun tidak mendukung. Nah, ini akan membawa suasana si anak semakin takut. Iya, nah, itu kuncinya juga, Bang. Jadi psikologis anak terhadap orang tua itu kuat juga.
1: Iya. Itu, Bang. Kalau Bang Leon dulu kan waktu masih kecil ya, sunat itu dijanjikan kalau misalnya mau sunat nanti dibelikan sepeda, begitu ya. Dulu kan kalau kita dibelikan sepeda itu sudah seneng banget ya, dokter ya. Nah, ini kalau anak-anak sekarang ini bagaimana nih cara membujuknya? Apakah harus kita belikan sepeda atau bagaimana?
0: Maka kita desain, Bang, desain ruangan tempat sunatnya. Jadi desain. Di tempat sunat kita tampilkan mainan mobil-mobilan, mobil remote ataupun mainan saja. Benar. Kemudian kita kasih permen, kita kasih es krim dan sebagainya untuk memberikan satu dukungan, untuk memberikan satu psikologis dia agar semangat gitu ya. Jadi rasa takutnya juga berkurang.
1: Jadi tidak dan panik kedua, ya, Dok?
0: Iya, enggak panik dia. Dan yang kedua, ada teknik khusus kalau saya gimana caranya yang ditakutin anak sunat itu hanya jarum suntik biasanya gitu kan. Iya. Nah, kita insya Allah kita kalau di sini kita tanpa menggunakan jarum suntik terlebih dahulu gitu loh. Jadi di awal memang tidak pakai jarum suntik. Nah, artinya ketika anak merasakan tidak ada sakit, maka dia diem dan akhirnya dia akan tenang. Itu salah satu teknik-tekniknya. Banyak sebenarnya, Bang. Makanya kalau zaman dulu harus kasih sepeda, mungkin orang tuanya yang kasih kan. Kalau dokternya kayaknya enggak.
1: Diimingi, tapi biasanya itu diimingi.
0: Tapi tempat dokter Asman di Aroyan, ya ada nanti hadiah di akhir tahun.
1: Ada ya.
0: Iya, ada hadiahnya, Bang.
1: Nah, selanjutnya, Dok, untuk jenis atau model khitan ini sendiri, Dok. Kalau zaman Bang Leon dulu kan jenis khitannya begitu ya. Misalnya dulu dibius tiba-tiba tul gitu ya, hilang gitu ya.
0: Dibius juga, Bang? Dibius juga dulu ya?
1: Dulu dibius tapi separuh mungkin ya. Tapi masih sakit, Dok, ya dulu ya. Masih merasa sakit dulu itu ya. Nah, ini untuk anak-anak yang sekarang ini bagaimana, Dok? Iya, metodenya.
0: Kalau metode metode modern, saya nyunat itu sudah sekitar berapa tahun ya? Dari 2011 ini berapa kan? 15 tahun berarti.
1: 15 tahun.
0: 15 tahun ya?
1: Iya.
0: 15 tahun saya sudah nyunat. Enggak tahu sudah berapa kepala itu yang disunat ya. Jadi metode zaman dulu memang beda dengan sekarang. Sekarang sudah banyak sekali pilihan metode-metode modern, Bang. Dulu paling konvensional itu bius, kemudian digunting ya, istilahnya gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Gunting, jahit gitu ya. Dan itu resiko pendarahan, kemudian atau biusnya juga mungkin teknik biusnya kurang bagus, kurang pas, sehingga ketika dilakukan tindakan sunat, proses sunatnya masih terasa sakit dan nyeri banget, ya dah. Kemudian anak akan berontak nangis. Nah, kalau sekarang justru kita buat bagaimana momen sunat ini adalah momen yang menyenangkan, karena sunat kan cuma sekali seumur hidup gitu kan, Bang ya. Jadi jangan diulang-ulang kalau bisa. Metodenya yang sekarang ini metode yang banyak dilakukan di Bandar Lampung mungkin ya. Itu ya metode modern sekarang ini dengan alat, salah satunya adalah alat cetakan, Bang.
1: Alat cetakan
0: kemudian dicetak rapi, habis itu dipotong. Setelah dipotong biasanya tanpa jahitan dan dilakukan lem. Nah, itu di lem. Untuk kalau saya sendiri, di Aroyan ya, di Aroyan itu untuk alat biusnya itu menggunakan namanya pre-needle injection atau tanpa jarum suntik. Itu ada alat sendiri yang semacam tekanan ya, jadi dia biusnya itu kalau tempel, ditetek gitu, dipencet gitu, dia akan masuk dan dia tidak pakai jarum. Itu lebih menenangkan si anak. Itu biasanya pengalaman kayak gitu, Bang. Jadi kalau metode zaman dulu mungkin agak

0: sedikit ya begitulah ya. Kalau sekarang hasilnya lebih estetik bang, lebih ganteng.
1: Lebih ganteng ya.
0: Oh iya, lebih ganteng.
1: Iya, kalau dulu kan ya seperti itu ya.
0: Ya seperti itu ya. Mungkin mau diulang lagi boleh bang?
1: Oh jangan, no. Ya. Ya, nah kemudian untuk waktu pemulihan sendiri dok, untuk sekarang ini kan karena sudah menggunakan cara yang lebih modern ya, apakah waktu pemulihannya sama seperti dulu atau lebih cepat?
0: Lebih cepat bang.
1: Lebih cepat.
0: Sekarang. Jadi kalau untuk proses, namanya ada proses pemotongan, tentu tetap ada proses penyembuhan, gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tentu ada proses penyembuhan dan nggak mungkin sekali potong habis itu langsung menyatu kan nggak mungkin, tetap ada proses penyembuhan. Tetapi secara jargon kita sunat modern itu adalah setelah sunat langsung bisa bermain. Artinya anak habis sunat yang langsung turun dari ranjang sunat langsung bisa jalan, bisa foto-foto, main gitu lah, bisa pulang juga bisa main. Dan tapi proses penyembuhannya ngikutin proses secara alaminya luka itu biasanya dari fase peradangan sampai fase pertumbuhan jaringan itu sekitar 1 minggu itu sudah mulai menyatu bang.
1: Iya, itu
0: 10 hari 10 hari itu sudah masa anteng, artinya itu sudah tenang gitu loh. Tenang itu proses penyembuhannya sudah mulai membaik dan insya Allah resiko pendarahan sudah minim.
1: Iya.
0: Itu pak.
1: Iya, kemudian begini dok. Kalau dulu kan kalau misalnya habis sunat itu ya kita pakai sarung ya. Kemudian ada pelepah kelapa itu ya.
0: Ya.
1: Iya. Ya Bang Ren masih ingat masalahnya. Sabut. Ya sabut ya. Nah sabut. Kemudian katanya kalau dulu kan tidak boleh melangkahi apa itu kotoran ayam ya, ayam. Nah itu bagaimana dok? Bisa diceritakan nggak dengan ilmu modern sekarang ini dok?
0: Ya sebenarnya itu semacam sesuatu yang yang salah kaprah ya.
1: Salah kaprah sebenarnya.
0: Sebenarnya salah kaprah. Kenapa sih? Itu kan terkait dengan gendelan kan bang? Terkait dengan gendelan, tahu gendelan nggak?
1: Iya gendelan. Untuk
0: gendelan
1: ya, penahan
0: itu
1: sarung.
0: Bukan gendelan itu kan kalau misalnya nanti kalau ngelangkahin kotoran ayam jadi bengkak dan sebagainya.
1: Iya benar gitu, sekali kan? Itu. Jadi takut banget waktu itu.
0: Betul. Sebenarnya bengkak itu namanya gendelan bang. Gendelan itu sebenarnya karena proses perapian kulit bagian dalam itu masih panjang, jadi dia nggak pendek, nggak rapi sehingga akan mengembung gitu loh, akan membengkak. Itu sebenarnya walaupun nggak ngelangkahin kotoran ayam ataupun kotoran hewan tetap aja bang bengkak,
1: tetap bengkak ya,
0: tetap bengkak sebenarnya gitu ya.
1: Jadi dulu
0: cuman
1: itu
0: namanya kita dulu dengan orang tua kan kita patuh banget ya, nggak patuh jadi kita ikutin tapi ternyata ya bengkak juga
1: bengkak
0: kan
1: juga ya benar. Kalau sudah dijaga-jaga mau, ya
0: iya kalau sekarang ibaratnya mau melangkahin apa saja insya Allah ya tetap hasilnya rapi gitu
1: itu
0: bang.
1: Itu sama saja.
0: Dia nggak akan bengkak gitu loh. Kecuali main sepak bola, ketendang dan sebagainya itu resiko untuk pendarahan lebih besar kan gitu.
1: Iya berarti dulu itu hoax ya dok ya.
0: Iya itu satu apa kesalahan yang terus menerus kan. Ada sih sampai sekarang masih ada. Nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan apa yang digoreng-goreng gitu kan. Itu kan masih zaman dulu banget gitu. Kalau sekarang, dok, apa sih yang apa namanya yang dipantang? Nggak ada bu. Mungkin makanan tertentu salah satu yang bikin alergi misalnya kayak gitu. Yang dipantang gitu loh bang.
1: Iya. Nah kemudian berapa lama dok waktu pemulihan setelah kita ini maksimal paling lamanya?
0: Maksimal itu untuk proses penyembuhan total itu 10 hari sampai 14 hari itu udah ganteng gitu bang.
1: Berarti 2 minggu sudah kering ya?
0: Udah ganteng. Tapi artinya selama 1 minggu itu sudah proses penyembuhan sudah menyatu gitu ya. 10 hari sudah anteng, hati anteng itu sudah perbaikannya sudah cukup kuat gitu.
1: Iya. Dan juga gitu. Biasanya dibantu obat-obatan juga dokter ya?
0: Ada obat tentu, ada obat dalam sama obat luar biasanya kita kasih. Vitamin ataupun yang lain kita support ya, bisa kita untuk mempercepat proses penyembuhan. Nanti untuk hasilnya boleh saya kirimkan bang. Contoh-contoh
1: sih maksudnya. Nah ini dok ya, selanjutnya ya, karena kita dalam proses pemulihan ini anak-anak ya, apa saja sih yang perlu diperhatikan ya dalam perawatan luka selakitan ini, dan makanan atau aktivitas apa yang sebaiknya dihindari?
0: Oke, baik. Kitan, walaupun sudah modern sekarang atau kitan modern sekarang, walaupun kelihatannya tidak ada darah-darah dan sebagainya, tetap dijaga salah satu aktivitas, baik dari duduknya, posisinya tidak boleh menghimpit ya, kemudian jalannya tidak boleh lari ibaratnya begitu, kemudian tidur ini tidak boleh tengkurap. Nah, jadi main sepak bola atau apa kalau bisa di stop dulu.
1: Hindari
0: ada dulu, anak-anak ya. Itu kan ada anak-anak yang memang dia berani gitu ya, dia nggak ngerasa sakit gitu, pulang naik sepeda, kan tetangganya bingung, itu sunat apa enggak kan gitu kan. Ya tapi itu sebenarnya boleh nggak, jangan, kalau bisa jangan diikutin hal-hal kayak gitu, karena beresiko.
1: Itu termasuk aktivitas yang tinggi ya.
0: Iya, aktivitas yang tinggi. Kalau hanya main, sekedar main, jalan atau kenapa, enggak masalah. Posisi duduk, kemudian jalannya bagus, insya Allah resiko terjadinya sesuatu pendarahan ataupun yang tidak diinginkan itu enggak akan terjadi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah kemudian kita juga pernah mendengar begini dok ya, kan ada khitan itu kan ada yang masing-masing ya, individu. Ada juga khitan massal nih. Nah untuk khitan massal ini sebenarnya seperti apa dok? Karena ada juga ya, pernah saya dengar gitu, ada yang gagal begitu saat khitan massal, atau itu alasannya kenapa?
0: Oke, baik. Nah ini sebagai koreksi juga buat kita-kita yang mengadakan sunat massal. Jadi biasanya kan waktu musim kampanye, musim atau musim liburan itu banyak sunatan massal di mana-mana. Sebenarnya kan kalau secara prosedur panitia sunatan massal ini, kalau saran ketika mau mengadakan sunatan massal ini harus terverifikasi dengan baik operatornya. Artinya siapa operatornya, kemudian sebagai apa, dokter atau perawat atau siapa sebagainya lah yang sudah bersertifikasi atau belum, kemudian metodenya yang dipakai apa gitu kan. Kemudian juga nanti proses pemantauannya, perawatannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Ini harus dipikirkan. Kebanyakan orang tua hanya sekedar ikut sunatan massal gitu.
1: Iya benar sekali ya, karena ada program.
0: Iya ada program mumpung gratis. Nah tapi perlu diingat, sunat ini bukan sesuatu hal yang sepele sebenarnya, walaupun hanya motong ujung doang. Tetapi kalau misal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, barangnya cuma satu, nggak ada serepnya. Iya.
1: Benar sekali dok.
0: Benar kan bang?
1: Iya.
0: Barang satu nggak ada serepnya. Dan ini maka saya bilang sunat cukup sekali, berikan yang terbaik gitu kan. Kalau sunatan massalnya bagus, terstruktur, artinya panitianya, kemudian operatornya jelas dan metodenya juga insya Allah minim dari pendarahan, boleh ya. Kemudian tanggung jawabnya, perawatan seperti apa, boleh kita sebagai orang tua yang ingin menyunatkan bawa, nggak masalah. Tetapi kalau tidak jelas, jangan dicoba-coba, karena resiko sesuatu ya. Nah kan dengar ada misalnya gagal artinya dia nguncup lagi. Nah, saya berapa kali benerin ya, dari Bandar Lampung, dari mana itu, kemarin terakhir dari Kota Bumi ya, itu saya benerin. Nah itu mungkin ada metode yang kurang pas gitu ya, atau anaknya berontak, itu banyak faktornya sih bang. Banyak faktor ketika sunatan massal, karena kan kondisi sunatan massal bukan tenang biasanya. Kan satu bunyi ngek ya kan,
1: yang lain berpengaruh,
0: yang lain ngikut, dia ngek semua kan. Akhirnya misalnya operator masih baru, dia juga agak grogi dan sebagainya, itu banyak faktor faktor pendukungnya, ibaratnya terjadi kegagalan itu banyak. Maka tidak bisa dibilang si A kurang ini, si B kurang ini, bukan, tetapi banyak kondisi yang yang kita tidak bisa salahkan waktu ketika sunat massal gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu sih Bang. Mungkin nah, metode biasanya ya.
1: Metode ya. Pang. Dan juga masalah psikologi anak itu tadi ya, Dok ya.
0: Betul, betul.
1: Kemudian pesan dokter nih kepada masyarakat atau anak-anak nih yang masih ragu atau menunda khitan.
0: Oke, pesannya buat anak-anak, tentu orang tua sebenarnya ya kan?
1: Iya.
0: Ada pesan-pesan saya, ini mungkin juga belum pernah terdengar familiar ya. Kita sebagai orang tua itu ketika punya anak ya, lahir anak kita laki-laki, mungkin sampai sekarang belum kepikiran untuk menyiapkan tabungan.
1: Benar sekali.
0: Nah, tabungan untuk apa? Tabungan untuk sunat. Jadi misalnya kita sebagai orang tua, ini anak kita lahir nih, lahir ngek, lahir laki-laki, ini otomatis sunat ini nanti, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Ini pasti sunat. Gimana kita sebagai tanggung jawab sebagai orang tua? Tentu kita harus memberikan yang terbaik buat anak kita. Itu salah satunya. Gak usah mahal-mahal, gak usah banyak-banyak kita tabungannya. Misal per hari atau mau per minggu boleh. Per hari dari misalnya 2.000 gitu kan. Dari 1.000 dan sebagainya kita tabung. Mau usia berapa anak kita sunat? Misalnya usia SD kelas 1, berarti kan bisa 6 tahun atau 7 tahun itu. Dikaliin aja itu, sudah cukup itu Bang. Memberikan yang terbaik itu pesannya. Artinya siapkan tabungan sejak dini untuk sunat, berikan yang terbaik anak kita. Itu satu pesannya. Yang kedua, ketika misalnya orang tua masih ragu untuk menyunatkan anaknya, coba konsul ke tempat ataupun layanan sunat, ada dokter ya, mungkin di klinik dan sebagainya, seperti apa baiknya. Kemudian dukungannya seperti apa. Boleh kok, kalau di Aroyan pun gratis untuk konsultasi sunat tuh gratis. Jadi kita periksa ataupun apa dan sebagainya gratis untuk sunat gitu, untuk konsulnya gitu gratis. Sehingga nanti anak akan ikut gitu ya. Jangan istilahnya kita mau ngikutin anak, kadang-kadang kan anaknya gak mau sunat sampai gede, orang tuanya juga diem saja. Akhirnya ya begitu, gak sunat-sunat gitu.
1: Gak sunat-sunat ya sampai gitu aja.
0: Jadi pesennya iya, nyampe gede. Maka pesennya sekarang ini tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena metode sunat modern pun lebih praktis ya, apalagi untuk sunat bayi disarankan atau direkomendasikan sekali, karena habis sunat itu boleh lagi langsung pakai Pampers gitu ya. Jadi nggak ribet perawatan di rumah. Atau yang masih belum berani boleh dikonsulkan atau kita berikan arahan. Seperti itu Bang.
1: Ya, ya baiklah Dokter Darul Aswan, Magister Kesehatan, terima kasih ya sudah menjadi narasumber kami Perempat RRI Ban Lampung dalam program acara Obrolan Dawagani. Terima kasih dokter ya. Semoga dokter selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baiklah Minamogi, pendengar Perempat RRI Bandar Lampung, dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita ya dalam program acara Obrolan Dawagani ya, yang mengangkat topik khitan, apa manfaatnya dan kapan usia yang tepat, bersama narasumber Dr. Darul Aswan, Magister Kesehatan, owner klinik dan rumah sunat Aroyan Trainer, sunat bersertifikat BNSP. Dengan demikian sampai di sini Sikam Bang Leon ngajari Minamogi dalam program acara Obrolan Dawagani.

0: Di. Di palak komet. Acha pihakan di mak kuliah iya terlalu lepas sekolah. Oleh ke ni kuliah buah ring iring sekolah cak iya mawat. Mak sehat kuda lekok api-api met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cuma keke ne.
0: Caknya pok kuol, mas kula kau dah lekok mulah nyepok kuol.
1: Kau tak lagi agak habis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado nyepok kuol kau di mana di Sabah dulu di.
0: Ya Allah dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala gala kado uat masa iyo anakmu kada kain tangan kuol juga tinggal kani. Sekula
1: mengedar duit nenyak nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duitnya lain alasan medi. Pemerintah jiganta lamonian program medi seberpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu miskulah rakyat, kisah ngada duit.

0: program pendidikan berasrama yang udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingga gratis, Mendi. Hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresif miskin ekstrim termasuk itu.
1: Daftar di IPA nya lumayan lagi.
0: Apa lagi lepas untuknya ham daftar apa? Ham daftar kok anak memidi sekolah rakyat dan sampai anak mau sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

Minamogi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung menyatakan bahwa sebanyak 6 unit alat early warning system atau sistem peringatan dini yang terpasang di pesisir Kabupaten Lampung Selatan dapat membantu memitigasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Rudi Syawal di Bandar Lampung pada Selasa mengatakan, memang beberapa waktu ini Gunung Anak Krakatau ada eskalasi erupsi sehingga secara rutin dilakukan koordinasi dengan pos pantau Krakatau, ujarnya. Ia mengatakan untuk meminimalisir dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, selain melakukan pemantauan, pihaknya dibantu oleh Bank Dunia telah memasang alat early warning system di beberapa desa di pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Informasi selanjutnya. Telkomsel terus melakukan pemulihan layanan komunikasi pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. VV Area Network Operation Jawa Bali Telkomsel Nugroho Adiwibowo dalam keterangan di Denpasar pada hari Minggu mengatakan, dari total 735 site Telkomsel di Flores, sebanyak 623 site atau sekitar 85% telah kembali beroperasi normal. Demikian sikam Leonardo Hidupi Pasir Malu Petungga di waktu jam selanjutnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terlahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
2: Dan juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Terpecah dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna, Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya.

menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinemuwagi, di manapun Pinemuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pengajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang kera. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulah itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cetar mungkin ya, jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kayak sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi zaman itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana, bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu juga sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu, maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kerja benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Budaya Lampung.
1: Ya minamugi sama dawa tentu nih gue minamugi ya yang menikmati suasana istirahat tentu nih setelah beraktivitas sejak pagi hingga dawa garis inji saat ini putaran pukul 12.45 menit ya mungkin gak beristirahat sejenak ya melepas lelah ataupun minamugi yang masih saat ini sedang makan siang ya kami ucapkan selamat makan siang dan tentunya selamat gue minamugi sunyi ini. Kami selalu bersama, bersemangat ya menjalani hari-hari. Baiklah, lagu selanjutnya Bumi Lampung yang Rofi Alam.

0: tamu sa. Kini ku lau, nyak juga daco etikannya lau juga. Niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa. Nolok tamu sih kebanyak unyi gatanya mangsa. Niku mak bayar.
1: Lolenya maga bayar Medi. Nyak sampai jak beli HP, sampai jak beli skincare. Nyak mana jak lunas kebayakanku di RT sekam dudi. Nyak maga bayar.
0: Nyak juga kagak beli weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah niku nya susi. Nyak anak kebudak seko bohon niku nji. Tanggung jawab ke mana bangsa seko pun agak topeng.
1: Nyak maga bayar. Terus apa?
0: Bayar, pokoknya bayar. Aku tunggu nih, aku di lamban gua. Aku tunggu.
1: Ya, makong kau ada duit, aku apa pokoknya. Makong ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 FM, suara budaya.

Baiklah, minum mungkin sampai di sini sih Kang Rin dengan Chani dalam program acara Launi Dawaganis. Tadi ini kamu gabung jam 4 hari di Jakarta. Gue yang mengikuti program acara Kabar Berita dan juga Suara Budaya Nusantara. Indah.

Jennifer Lamful serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya.

Formosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau, yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Aryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kalis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus
2: Mpok
3: ya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih, banyak sih Pok ya. Kadang kakak, kadang mbak. Kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh, Ci aja.
3: Iya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta sama.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya. Kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya sama setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insyaallah, insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini. Hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah,
3: ya?
2: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini.
2: Belum ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Anunya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan.
3: Oke, okay, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Boneka raksasa Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut.
2: Oh.
4: Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya itu pesek ya.
3: Pesek.
2: Beda ya.
4: Wah ini menghina ayah nih menghina ayah pesek.
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya Celis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayah yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo tuh makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Betul, Pak ini tahu aja sih Pak.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya.
2: Iya.
5: Pertanyaan
3: aja lah. Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul namanya itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu apa? Itu boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
5: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka, tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Jadalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Yuk.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya. Bang Gilang kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Celis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukannya Po Noma.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa,
3: iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica, Ica, Ica, Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas, panas, panas.
3: Iya, panas, panas juga di sini mah.
6: Halo, panas, panas.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas,
2: bukan telepon Ponopa. Apa suaranya Ponopa ke Ica?
6: Mantul. Itu kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: kayak
6: begini deh.
2: Ya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Cak.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi, kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Hah? Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cik Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau
2: oh,
6: di sini
2: pernah
6: ada angsa.
2: Oh, nggak ada. Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok. Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Cak. Oke okay deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Cik Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Okay. Ya gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Benar.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponopa.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
3: Juliandri.
2: Oh Juli, oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya.
3: Bulan Juli.
2: Oh iya iya benar-benar. Oke deh, Celis langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45 kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang

0: boneka raksasa Angso Duo ya.
1: Iya.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
1: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
1: boleh,
0: mengenai
1: boleh.
0: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
2: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar kelompok masyarakat penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater Boneka Raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya
2: Angso
0: sendiri.
2: Angso Duonya sendiri
0: tingginya. Berarti 2 itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
2: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
0: Dari sejarahnya itu ya.
2: Betul,
0: dari, berangkat dari apa cerita tadi rakyat, cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki ke moncongnya mungkin.
2: Bukan.
0: Ya?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
2: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
2: Lebih malah. Dia kalau lebih tinggi.
0: Iya.
2: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
2: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
0: 2,5 meter.
2: Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
2: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
0: Iya, iya, iya.
2: Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
2: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif cerita dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
2: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Ya, oke. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya. Ya,
1: sebagai narator dan juga
0: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
1: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
1: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang

0: boneka Elsa 2
1: mulai dari bikin sampai selesai.
0: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet, dan dia ada kesulitan tuh, nah kami bisa biasanya juga kami saling membantu, ya, jadi saling membantu dan saling,
1: iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso 2 nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kalo, kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
0: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
1: Jadi iya, sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
0: Iya, cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, selesai.
1: Iya, nah, enggak gitu. Ya. Enggak
0: jadi gitu. Pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
1: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagian dia.
0: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso 2 itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
0: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga.
1: Gitu. Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
2: Iya ada.
1: Gitu ya.
2: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
1: masuk ke dalam itu. Oh gitu. Dalam.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
1: turun semua,
2: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
1: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
0: Untuk penampilan dari Pusparagem itu,
1: iya kayak kemarin itu ya, kan?
0: Kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya.
1: Taman Budaya ya.
0: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi
1: kuat kali ya lem tembak.
0: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
1: gitu ya,
0: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat
1: ya. Gitu ya. Jadi apa ya kayak Ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya, karakternya Angso
1: satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai. Iya. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti,
1: iya,
0: karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu.
0: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh, cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Ibu.
1: Oh baru 2 bulan.
2: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
1: iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan
2: iya,
1: kan
2: itu.
1: mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana gitu kan, nyerame orang gitu ya
2: hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka dia coba untuk mohon maaf gitu dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu ya. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya antusias ya terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja
2: Jambi
1: khusus Jambi. Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Oh, yang lain enggak ada.
2: Enggak.
1: Hanya Angso 2. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru apalagi berangkat daripada budaya sehingga melihat itu Angso 2 itu Angso 2 yang biasanya mohon maaf Angso 2-nya itu kan patung gitu patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso 2
1: asli. Angso 2. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa atom.
1: Oh gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Mm-hmm. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal semuanya ada peran serta dalam pembuatan
1: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin Adi Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
1: Iya.
0: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu.
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah, anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya nah itu
1: biar
0: kami
1: dikenal gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang Kayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada enggak tantangannya? Kedepannya bakalan pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan nama teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik. di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhir
1: proses,
2: betul pada akhirnya dari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya.
0: Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya? Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Boneka Raksasa _ Angso Duo.
1: Angso Duo, ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Yeah. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Betul, ya, betul. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dia. Yeah. Dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya?
2: Iya.
1: Berarti lokasinya juga perlu harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
0: Iya.
1: Kan? Saya nggak bisa dibayangin, dia gede banget gitu. Ya. Emang besar. Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
0: Halo, Celis.
1: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
0: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
0: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
0: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
0: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
0: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Celis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
0: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Celis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
0: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: jadi lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
1: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya Ragam Pak, kemarin. Gitu ya Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini bukan. Sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, iya. Ini karena waktu juga yang memisahkan iya. kita. Iya. Iya, ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Iya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ya. Sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Oke. Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.

Mina Mogi, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-54. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme serta kualitas para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Koordinator Wilayah Nusantara atau Korwilnus 13 Jakarta menyelenggarakan kegiatan ini bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio RRI. Acara berlangsung di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus 2026. Informasi selanjutnya. Pemerintah mengerahkan KRI Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT. Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai Selasa 18 Agustus 2026. Pada pelayan ini, KRI Bung Hatta mengangkut dukungan logistik baik paket bantuan Presiden Republik Indonesia, paket sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi dari BNPB, serta beberapa bantuan donasi masyarakat. Demikian sikap Leonardo dan Pasya, mulut putungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Berbeda tanpa bermusuhan, beragam tanpa terpecah, dan bersama dalam satu Indonesia. Indonesia adalah harmoni dari ribuan

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
2: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada

0: Ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato. Ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
1: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
0: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cengget agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, cengget adalah identitas atau jati diri. Cengget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cengget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cengget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cengget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua, pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang, ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canget Agung itu dilaksanakan. Jadi, tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Ya minum lagi, tentu nih si Gambang Lena masih ngantin minum lagi dalam program Cerah Launi Dewi Dawagani hingga petang pukul 15 waktu ini sebagat nanti. Sebelum minum lagi nanti dikancani jamaah Julita ya. Ya, minum lagi. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Di kesempatan Dawagani Siji. Minamogi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, mengalami 20 kali erupsi pada tanggal 17 Agustus 2026 dengan aktivitas vulkanik yang masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa Lampung Selatan, Suwarno, Selasa mengatakan, peningkatan aktivitas vulkanik tersebut terus dipantau secara intensif melalui pengamatan visual maupun instrumental untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api secara berkelanjutan.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wai-wai asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin segede kilo na. Kuku gapika, gula gapika, iwasin gapika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi ni.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gan ngutang ni ku kata medija. Hak bangi hati mu gugakena jemanya.
1: Nya anjing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku mending dinya.
1: Aduh minyak gaulah. Minyak gaulah. Usah iwasin ni minyak gaulah. Minyak gaulah. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pai disan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor. Waduh. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal. Dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
4: Rompat FM Suara Budaya.

Baiklah Minum Mugi, sampai di sini sih Gampang Lian yang ngancani dalam program acara Launi Dawagani. Selanjutnya nanti setelah waktu jam 15, Minum Mugi akan ngancani Jama Julita hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kilo maaf jika salah-salah kata. Anja Jalan Kartu Broto nomor 26 Pohon Batam Pukul. Jika saya bertugas mengucapkan selamat lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya.

Mina Mogi, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Penyaluran bantuan disalurkan secara bertahap mulai dari wilayah Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sika. Dua armada kapal milik Korpol Airut Polri dikerahkan untuk mengangkut bantuan melintasi jalur laut pada Selasa, 18 Agustus 2026. Penyaluran logistik melalui perairan laut dipilih menuju dermaga Rio karena dinilai relatif aman. Kepala Korps Polairut Bahar Kampolri Irjen Polisi Raden Firdaus Kurniawan Ferry menyampaikan keterangan resmi pada Rabu 19 Agustus 2026, bantuan berasal dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo demi mencukupi kebutuhan dasar warga. Informasi selanjutnya. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo membuka uji kompetensi wartawan RRI Angkatan 54 Korwilnus 13 RRI di Gedung RRI Jakarta Selasa 19 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Hendrasmo menyoroti tantangan dan disrupsi yang dihadapi industri media seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Demikian Cikam Rionda dan Mimpasya. Selamat DP.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

24,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minama, gimana kabarnya di sore ini ya, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan tentunya senang sekali Julita Pustika bisa kembali hadir ya, menemani Minama lagi semua dalam acara Prodangdut ya, sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk itu kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, yaitu Pangeran Dangdut.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi baru aja kita dengerin lagu Pangeran Dangdut gitu ya. Dan untuk pangeran-pangerannya juga ratu-ratu dangdut di perempatan di Bandar Lampung, silakan bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita mulai Pro Dangdut sore hari ini sebelum nanti kita jeda dulu ya untuk kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan langsung aja nih yang udah gak sabaran, silakan bergabung bersama kami di 255-1121 juga di WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885. Oke deh, kita akan penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Rombat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat dong Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bener gitu, semangatnya harus pol gitu. Gimana kabarnya Bang Abdul, abang ganteng kita?
1: Demi Allah, demi Rasulullah, wabuhai wa rasulullah, tambah ganteng.
0: Kok bunuh loh? Kalau udah demi Allah nih udah ketebak jawabannya ya.
1: Iya, betul. Nah, kamu kayak mana?
0: Aku alhamdulillah tambah cantik, Masya Allah. Loh,
1: wow.
0: Loh. Iya, aku mau ngucapin dong.
1: Wah, syukurlah, kayak tambah cantik.
0: Bang, aku mau ngucapin dong.
1: Gimana, boleh monggo.
0: Eh, Masya Allah, barakallah ya yang habis ulang tahun.
1: Makasih.
0: Masya Allah, semoga rezekinya lancar.
1: Amin, Allahumma amin ya Allah.
0: Dengan ayam bebnya berlabuh menjadi apa ya, menjadi apa? Keluarga yang ya menuju kebahagiaan ya Bang.
1: Sakinah mawaddah warahmah ya.
0: Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga dipertemukan dengan orang-orang baik ya Bang.
1: Amin. Allahumma amin. Seperti dirimu ya.
0: Amin ya Allah. Jadi apa acara tanggal 17 kemarin?
1: Gimana?
0: Apa acara tanggal 17 kemarin?
1: Tanggal 17 kemarin yaitu ya dengan acara makan bersama, doa, dan setelah itu ya bagi yang mau punya acara meeting ya biar meeting, yang mau pay dipersilakan main. Pokoknya hari itu momennya sangat istimewa sekali buat aku. Aku sayangnya dirimu gak ada.
0: Iya, kan kita mau pacara.
1: Ya, sayangnya cuma itulah, dirimu gak ada. Sayangnya kalau dirimu ada mas, Allah itu lebih sempurna.
0: Masya Allah. Ayang Beb gimana? Ayang Beb datang nggak?
1: Ayang Beb alhamdulillah satu atap satu rumah.
0: Oh Masya Allah. Oh iya ya. Beneran?
1: Ya beneran lah.
0: Sejak kapan? Apakah aku yang telat info?
1: Oh bukan telat info, di rumah waktu itu nggak update.
0: Oh gitu, nggak update. Berarti belum lama dong?
1: Udah lama.
0: Beneran?
1: Iya. Menurutmu gimana?
0: Hah?
1: Menurutmu piye?
0: Kayaknya baru.
1: Baru piye?
0: Aku nih yang gak update kayaknya ya.
1: Aku mengenalmu sudah hampir setahun.
0: Oh iya, tapi aku berarti belum terlalu mengenal abang ganteng ini.
1: Karena waktu itu, karena aku tuh belum sempat apa ya, belum istilahnya apa, belum menguasai namanya era digital waktu itu, belum memiliki lah.
0: Oh gitu. Siap.
1: Aku request boleh?
0: Apa itu?
1: Lagunya aku mau requestnya kalau dari Edi Diana ada nggak?
0: Siapa?
1: Edi Diana.
0: Spellingin E.
1: Edi Diana.
0: Ebi.
1: Edi.
0: Oh Edi.
1: Diana.
0: Nggak ada, adanya Edi Pulampas.
1: Enak toh. Walah, Edi Diana nggak enak. Pieto Yuyu.
0: Apa judulnya? Coba cari dulu.
1: Di mana ada aku, di situ ada kamu.
0: Di mana? Nggak ada.
1: Ayolah, dadak gulai meneng.
0: Ntar coba ntar aku cari. Kalau apa ada nanti aku cariin ya.
1: Nah gak enak, alternatif liane dari siapa yang ngajak Roma? Dari Didik Redo Roma ya.
0: Apa judulnya? Judulnya apa?
1: Dawai Asmara lo.
0: Oh Dawai Asmara, gak kedengeran tadi.
1: Ada. enak ya, tapi sing kasih titik au Ridho Roma ya.
0: Ridho Roma boleh, siap.
1: Oh, kan lagunya kan agak sedikit santai.
0: Iya,
1: kan.
0: Siap. Menemani menjelang kemenang azan asar ya.
1: Iya, betul. Kalau nanti dikasih yang ngebut nanti gimana itu kan.
0: Iya, atau abis asar aja puterinnya.
1: Wes gak apa-apa tak firmo,
0: yang penting siap, siap, siap, siap.
1: Nanti di acara jam 5 tolong puterin Dedek Niken ya.
0: Insya Allah ya. Apa? Apa yang kemarin itu?
1: Ya, terus mau tadi kenangan ya.
0: Wesh, Masya Allah.
1: Oke? Okay?
0: Siap.
1: Oke, okay, selalu ya mbak ya.
0: Insya Allah.
1: Salamnya untuk Om Teddy, selamat siang. Selamat sore.
0: Siap.
1: Untuk ini Om Airin, ada untuk siapa lagi ya? Untuk Om Ramli selamat sore. Untuk Dede Topen selamat sore. Ada Pak Jarwo sama Ibu ya selamat sore. Pak Belususnya salam syukur mega spesialnya buat dirimu aja.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap, siap.
1: Matur nuwun wacan nipun. Apun supaya sekar kulon sih.
0: Nggih.
1: Apa jel?
0: Nggak tahu artinya, yang penting jamnya nggih.
1: Matur nuwun wacan nipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita Bang Abdullah ya. Memulai bro dan sore hari ini ya dengan bahasa Jawa tulennya yang saya tidak tahu dengan jawaban nggih mawon ya. Oke, deh Bang Abdullah. Sebelum kemenangan azan asar ya, silakan yang mau request dulu sama Juli tadi perundang sore hari ini. Silakan ditunggu ya bersama kami masih di 255-1127 di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, Bang Senen.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Senen apa kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa bang?
2: Gak ada.
0: Lagi santai aja ya.
2: Iya.
0: Oke Bang Senen, lagunya nih yang mau diputerin di sore hari ini ada Dawai Asmara dari Ridho Roma.
2: Dawai Asmara aja.
0: Boleh, siap. Salamnya silakan bang.
2: Bunda Jaga Baya. Kembalinya jalan kembar dengan waktu juga tetap.
0: Iya.
2: Ini pula panggung. Ini naik di apa tadi tadi kan? Neng di rekan dek.
0: Iya.
2: Di jalan pertuaran, kirim pertuaran, pendek ke selatan, urgi ke atas urgi. Dari suara Jawata Wakil Kata-Tani Mama Kunti atau Atin Kebuduran Remelih Jambi Remelih di Wekanan Epa Wekanan Terima Wekanan Deka Wekanan Ibu Kedo Pak Bidarman di Wekanan Ada begitu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen di sore hari ini ya, di hari Rabu tentunya ya. Dan silakan di belakang Mas Senen juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rempat.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya pun Bang Apin.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bang Apin, gimana kabarnya?
4: Masih seperti yang dulu.
0: Iya, tapi udah jarang mengudara bersama ya, Julita ya.
4: Tapi masih tetap di sana.
0: Oh gitu, monitor-monitor aja ya.
4: Enggak, kemarin gak kebagian.
0: Oh gitu, gak kebagian. Lomba apa bang kemarin?
4: Aku lomba ini menang, dusun saya menang lomba dusun.
0: Apa itu lombanya?
4: Lomba dusun kan tiang lampunya sama. Terus pinggir-pinggirnya dihias pakai karena ada bendera merah putih, ada kuah yang dicet, plastik kresek.
0: Oke, jadi kiri, kreativitas kan, kampung
4: kan,
0: ya.
4: Kan di kampung saya kan nggak ada tanjakan tuh, semua datar karena persawahan. Jadi empat ruas jalan itu melintang ke utara ke selatan. Nah, lima ruas jalan itu ke timur dan ke barat. Nah, jadi dihias renda-renda dan tiangnya lampunya ada toga juga di depannya. Jadi alhamdulillah menang.
0: Wih, menang ya bang. Itu tadi apa nih?
4: Bang, nggak tahu malah duitnya berapa. Kandusnya yang dapat malah.
0: Oh gitu. Tapi dapat. Tapi dapat hadiah ya bang?
4: Dia dapat hadiah tadi malam katanya.
0: Wah.
4: Binaan sama piala.
0: Masya Allah ya.
4: Setiap tahun ya, menang di sini mah.
0: Oke, berarti mah. Itu saya menang. Rutinitas tiap tahun selalu memberikan menyumbang ya. Piala ya untuk desanya.
4: Ya tahun kemarin pun desa saya menang, cuma kan Pak Lurahnya lagi ada acara, udah dipanggil ke sana ke provinsi.
0: Oke.
4: Cuma kan ada upacara apa, Pak Lurahnya ada acara, jadi nggak bisa di ini. Udah disiapin berkas-berkasnya, tapi dilempar sama itu yang desa yang lain gitu.
0: Oh gitu.
4: Gak tahu kalau sekarang lomba desanya menang nggak tahu.
0: Oh gitu ya.
4: Kalau desanya menang dusun 50 bambu.
0: Wah sih, siap selamat ya bang desanya, ya, desa dusun 5 ada menang ya.
4: Jangan gini mbak, Bajita.
0: Apa?
4: Orang yang bisa ngelihat seperti saya harus bikin toga taman obat keluarga di depan rumah. Makanya saya bikin di depan rumah.
0: Iya benar.
4: Iya dicat merah.
0: Iya, itu berfungsi banget nih, nggak cuma untuk ibu-ibu untuk masak, untuk ketika ada sakit obat herbal tinggal metik ya pak.
4: Ada kangkung, tomat, cabai, laos, serai, sama jahe,
0: bener.
4: Kunir.
0: Mantap.
4: Tapi berambangnya pada mati.
0: Karena musim kemarau kali ya bang. Gitu, seru ya, ada tanaman seru. Juga depan rumah berarti ya bang.
4: Iya lah, dari 5 RT itu semua ada tanaman toga di depan rumah.
0: Waduh, keren.
4: Saya bikin sendiri saya, walaupun nggak bisa ngeliat, bikin sendiri.
0: Iya, siap, mantap.
4: Tampu sendiri, pokoknya sendiri bikin, dibantu sama sepupu motong sama belain aja.
0: Siap, keren banget bang. Menginspirasi ya untuk Minang Wangi semuanya yang mau menang, menatau jadi terinspirasi dari Bang Apin ya.
4: Iya, makanya saya nggak putus asa.
0: Bener.
4: Bisa tuh buktinya.
0: Iya, oke deh. Bang, lagunya yang mau diputar ini bang di sore hari ini ada Dawai Asmara, ada Wakuncar sama Semakin Sayang Semakin Kejam.
4: Tuh, putar semua deh.
0: Boleh, siap.
4: Salam-salam aja ya.
0: Silahkan bang.
4: Mohon maaf teman ya, karena saya diwawancari oleh penyiarnya ya, saya jadi wawancara nih. Buat Mbak Julita satu ya.
0: Iya.
4: Semoga kebesaran sukses merdeka mbak ya.
0: Amin.
4: Merdeka untuk semuanya. Merdeka bahagia jiwa dan raga. Sukses dunia akhirat ya. Mudah-mudahan kita semua merdeka semuanya.
0: Amin.
4: Jangan dijajah, Pak Ibrahim, jangan dijajah dengan hawa nafsu, kata Pak Ustadz ya.
0: Mm-mm.
4: Sama itu ya Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya, Bang Ferry Nuryadi, Bang Melido, Bang Medi Irawan, Bang Leonardo ya, Tenuru Minang Susi, Mbak Zahra ya, Mbak Juwita udah ya, sama Mbak Naomi ya, sama Mbak siapa tuh, Mbak Amelia Jayadi ya, Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Operator Dinas semuanya ya. Lanjut ya.
0: Iya.
4: Daya yang lagi monitor ya. Dadah, aku duluan. Mudah-mudahan sehat ya, Pak Trimo ya.
0: Mm-mm.
4: Pak Trimo, Bang Rambi, Bang JK, Bang Munir, sama Pak, siapa tuh? Bang ini ya, Pak Detar Darman ya.
0: Mm-mm.
4: Sama Mbak Suryati ya, selalu ya. Sama tadi Bang Kenen ya, satu Bang Kenen.
0: Iya.
4: Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Nurdin, Ham, sama Mbak Darmi ya. Sama Mama Dila ya, sama sana yang di Jambi ya, siapa? Bang Yusuf ya.
0: Mm-mm.
4: Bang Yusuf ya. Saya selalu yang di sana juga Sulawesi ya.
0: Mm-mm.
4: Sama ini ya, Bunda siapa? Bunda Samba sama Bang Panji ya. Sama Bunda Rosi Kedamaian, Bunda Rosi Kebaya, Bang Galin, Nabila di Panjang, Mbak Amin, Bang Buyung, sama apa siapa tuh? Acidi ya. Wah Putri ketinggalan ya, Wah Putri sama Udo ya. Saya selalu ya, sama Bunda sama ini ya, Neng Sari Natar, Mbak Lidia Pasawaran, Bade siapa tuh? Bade Ketiman ya?
0: Iya.
4: Kang Irin juga siapa ya Kang Irin? Masukkan sebuah atau apa yang pilihan untuk semuanya aja. Biasa yang biasa pin salamin.
0: Siap.
4: Tapi siang tetap mengkasui Pak Adelia.
0: Siap.
4: Saya selalu merdeka.
0: Merdeka.
4: Sapanya satu aja, I love you.
0: Siap.
4: Bajita, salam komat kamit membaca mantra.
0: Iya.
4: Indonesia udah merdeka.
0: Siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada salam komat kamit dari Bang siapa tadi ya, lupa, Bang Apin. Bang Apin bolo-bolo ya. Dan untuk Minang Wangi kita udah banyak nelpon ya, tadi ada Bang Abdullah, Bang Senen dan juga Bang Apin. Dan menjelang kumandang azan asar tentunya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya ya. Dan untuk Minang Wangi nanti kita rehat dulu ya, kita nanti dengerin dulu untuk kumandang azan asar, tentunya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan nanti kita setelah dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Muwagi, kita nanti baru lanjut lagi ya di Prodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang udah tulit-tulit sabar dulu ya, kita sholat dulu, kita dengerin dulu azan asar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
5: Susi, buka kamu omo, buka kamu omo, bayar arisanmu, bayar arisan.
6: Api peguan mula rumah kayung kayung jak luah lah. Kita katong melambang di hulun, so, assalamualaikum. Dengan yung kayung ni kuja dua wacaha kirang tamu sa
5: kini kulau nya juga daco etikane lau juga niku mak banyak arisan niku tumbai mangsa nomor pertama sih kan banyak unyeng gatanya mangsa niku mak bayar
6: lolenya maga bayar medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas ko bayakan ku di RT sikam dudi nya maga bayar
5: nya juga kan ngebeli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah niku nya susipnya anak ke budak seko bo niku nji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng
6: nya maga bayar terus apa mana
5: bayar bayar pokoknya bayar ku tunggu nih ku dilambat ku tunggu
6: ya mak kok ada duit aku apa konya mak kok ada duitnya.
7: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
0: Rompat FM Suara Budaya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini sebelum nanti kita jeda lagi ya untuk Wah Cahaya di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan ini 10 menit terakhir menjelang ya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan yang mau bergabung masih ditunggu di 2551122 atau juga di WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Halo.
0: Iya, Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya.
1: Iya.
0: Benar. Ini dengan Julita, Bang Hamzah Yusuf.
1: Apa kabarnya Mbak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Hamzah Yusuf, gimana kabarnya di Jambi?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Masih panas nggak sih Bang cuaca di sana Bang?
1: Kalau beberapa hari ini kuranglah panasnya, setelah 17 Agustus ini agak berkurang lah panasnya. Kalau dulu orang bilang panas berdengkak.
0: Gitu. Berarti tanggal 17 kemarin apakah hujan nih Bang di sana?
1: Kalau malamnya hujan, 17 Agustus malam Senin, subuh Senin ya. Pukul 3 dini hari itu hujan deras sekali.
0: Oh gitu. Berarti upacara tapi aman ya Bang?
1: Tapi sekitar lebih kurang setengah jam cuma hujannya. Sesudah itu nggak ada lagi hujan sampai sekarang ini.
0: Oh gitu. Oke deh Bang Hamzah Yusuf, lagunya nih yang mau diputerin juga di sore hari ini ada Wah Kuncar dari Camelia Malik, ada Semakin Sayang Semakin Kejam. Kayaknya ada dua lagu aja nih Bang, karena udah mau dipukul.
1: Sayang Semakin Kejam lah gitu.
0: Oke, boleh. Silakan salamnya nih Bang Hamzah.
1: Ini bersalah ya.
0: Kenapa?
1: Siapa tuh penyanyinya? Iyet Bustami.
0: Rita Sugiarto.
1: Oh, Rita Sugiarto. Kalau yang keduanya tuh Iyet Bustami.
0: Oh gitu.
1: Dulu yang aslinya ya dari apa, Rita Sugiarto.
0: Oke, salam silahkan.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Julita ya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mbah Jarwo, sudah masuk ya Mbah Jarwo?
0: Belum.
1: Ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, Atu Atin, ada juga Bang Batir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasun, ada Bang Armansah, ada juga Bang Abdullah, ada Bang Edo, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi Kaniago. Untuk semua lah tempat terkecuali dari Akam Baja, selamat sore. Untuk Mbak Jolita, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Untuk minam lagi, dan kita gak cuma didengerin oleh Bandar Lampung aja ya, dimana sore hari ini di Pro Dangdut ini kita juga dirilai oleh Waikanan. Dan untuk warga Waikanan belum ada nih yang absen kecuali Bang Abdullah gitu. Jadi mungkin untuk Trimon yang biasa ngabsen sore ya, sama Bang Ramli dan juga abang-abang lainnya, Dede Epa nih udah dipanggil, kok belum mengudara nih bersama Juli tadi sore hari ini ya. Jadi silakan bergabung bersama kami di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk minam lagi mungkin yang lagi ngedengerin ya lewat RRI Digital, selamat sore ya kan, kita di program Pro Dangdut. Jadi boleh deh request lagu atau kirim salam, dan juga tentu berbagi cerita ya sore hari ini bersama Julita ya. Dan minam lagi Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjut lagi ya setelah jeda Wah Cahaya tentunya ya di pukul 16. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wacia pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Pesawaran memastikan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang teridentifikasi terlibat judi online tidak lagi disalurkan pada tahap ketiga tahun 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pesawaran, Wiwin Ariansyah mengatakan, data KPM yang teridentifikasi judi online diterima Dinsos melalui Kementerian Sosial dan dapat diakses melalui aplikasi SIX-NG. Dan ia menjelaskan, data KPM yang teridentifikasi judi online juga dapat diakses oleh pemerintah desa melalui akun 6NG masing-masing daerah. Dan pemerintah desa ini dapat melakukan pengecekan data tersebut dengan berkoordinasi dengan Dinsos. Dan menurut Wiwin, Dinsos Pesawaran saat ini mencatat sebanyak 17.346 KPM PKH. Sementara itu, data KPM yang teridentifikasi judi online berasal dari hasil pendanaan dari data pemerintah, termasuk identitas keluarga, alamat, dan rekening yang tercatat dalam sistem. Wiwin mengatakan penghentian bantuan bagi KPM yang teridentifikasi judi online dinilai efektif sebagai langkah pencegahan sekaligus pembinaan. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Lampung Timur terus berinovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi. Salah satunya yaitu melalui inovasi barcode laka respon cepat yang dirancang untuk memangkas waktu tanggap atau respon time dalam penanganan laporan kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi perdana inovasi digital tersebut digelar di kawasan padat lalu lintas Jalan Lintas Timur, tepatnya di simpang traffic light Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Lampung Timur, Ibtu Arumonita Sari, mewakili Polres Lampung Timur, AKBP Yuliansyah dengan melibatkan puluhan personel Satlantas. Dalam kegiatan tersebut, Polres personel membagikan brosur, memasang stiker barcode di sejumlah lokasi strategis, serta memberikan edukasi secara langsung kepada para pengguna jalan. Demikian Wacia pukul 16, Molokutungga di Wacia selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamong, kita lanjut lagi ya di Pro Danau sore hari ini hingga pukul 17.01 Indonesia Barat. Dan untuk Minamong yang tadi enggak kebagian ya untuk di pukul 15, sekarang kita lanjutkan di pukul 16 ya. Selama 1 jam ke depan kita masih ada program acara Pro Dangdut ya. Dan untuk Minamong, silakan bergabung bersama kami di 255-1127 ke di WhatsApp kita ya di 08-11-720-9885. Oke, kita enggak penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum, perempat.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Ya halo bang, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Yogi.
0: Bang Yogi di Lampung Tengah, bener nggak?
1: Iya. Susah banget mau masukkan acaranya Kak Julita tuh.
0: Oh gitu, bentrok-bentrok mulu kali ya?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ini udah laris bener ya?
0: Kenapa?
1: Laris bener ya Kak Julita?
0: Aduh masa iya, aku iya. Gini nunggu-nunggu. Bang Yogi kayaknya udah lama banget nih, nggak bareng aku iya, mengudara iya. Ya?
1: Aku nunggu-nunggu siarannya baru ini.
0: Oh gitu, baru berjumpa lagi pas waktunya iya. Ya.
1: Kalau malam Selasa sekarang kok nggak pernah ya?
0: Malam Selasa, aku emang bukan spesialis malam Selasa sih bang.
1: Biasanya sering gitu malam Selasa gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau pas aku lagi ada tukar-tukar.
1: Ya. Nggak pernah sekarang akhir-akhir ini.
0: Oh gitu. Kayaknya iya. Aku kemarin malam apa Badia?
1: Udah hampir berapa lama tuh aku mau mantau malam Selasa loh, dan Julinda nggak ada.
0: Nggak gitu. Ada, iya. Kayaknya nggak pas aja jadwalnya ya.
1: Iya.
0: Benar. Gimana kabarnya Bang Yogi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lampung Tengah gimana, aman? Udah ada tanda-tanda gerimis atau belum?
1: Udah hilang. Baru sebentar, numpang lewat aja dia.
0: Numpang lewat aja. Tanggal 17 tapi hujan nggak kemarin?
1: Enggak malahan.
0: Enggak ya, karena memang iya. Juga di sini seputar Bandar Lampung ada yang hujan gitu, pacara hujan-hujanan, iya. Tapi ada juga yang netes aja enggak gitu.
1: Iya, gak kirim-kirim loh.
0: Tapi aman ya bang?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, akhirnya lagunya nih bang yang mau diputerin. Di sore hari ini ada Kamelia dari Roma Irama, anak pertama dari Nur Halimah, Aku Semut Merah dari Maggie Z. Ada yang cocok enggak?
1: Waduh, anak pertamanya siapa itu?
0: Nur Halimah.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Oh lihat dia punya anak pertama ya.
0: Mm-mm, anak pertama.
1: Adalah Aku Semut Merah aja.
0: Aku Semut Merah boleh deh. Silahkan salamnya nih Bang Yogi.
1: Salamnya buat Bang Tampan Topan di Kota Karang ya. Selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Aning Setiawatinya di Waikandis juga selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Ada Bang Abdullah di Waikanan yang terlanjur ganteng katanya.
0: Mm-mm.
1: Juga selamat sore. Terus ada Mas Armansahnya di Pesawaran. Terus ada Pak Surajinya di Sindang Anok, juga selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Mbak Ning Setiawatinya di Waikandis. Terus yang di Jambi itu siapa Kak?
0: Bang Hamzah Yusuf.
1: Bang Hamzah Yusuf ya. Terus ada juga Bang Setiawan juga di Jambi juga selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Bang Senennya di Kota Bumi. Di Sukabumi. Selamat sore. Terus ada Pak Dekatimannya di Bandar Lampung juga selamat sore. Ada Lek Drimonya di Waikanan juga selamat sore. Terus ada Apin Bolo-Bolonya di Candipuro juga selamat sore. Ada Mbak Eninya di Kemiling juga selamat sore. Ada semuanya aja.
0: Siap.
1: Iya buat Kak Julitanya, selamat bertugas. Terima kasih, pengennya sih lama loh.
0: Aduh, nanti lanjut lagi besok ya.
1: Oh, kalau bisa di belakang.
0: Aduh.
1: Ya, makasih buat Kak Julitanya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas, semoga tambah selalu cantik.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yogi nih, namanya Julita di sore hari ini ya. Pembuka di pukul 16.00 Indonesia Barat. Di belakang Bang Yogi juga boleh, silahkan nih. Yang mau bergabung di Pro Danau sore hari ini ya. Di 255-112. Halo, assalamualaikum, perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aduh, bang, Kang Suradi bukan sih?
2: Ah, itulah baru diroba dikit aja udah.
0: Salah.
2: Udah
0: ya?
2: Ini Julita.
0: Maaf ya, ini dengan bang siapa ini? Mohon maaf.
2: Bang Oku.
0: Oke deh, Bang Pendi, masya Allah, gimana kabarnya Bang Pendi?
2: Kabarnya lagi kedinginan ini jam 4 ini.
0: Kok bisa?
2: Hujannya besar benar tadi dari jam jam 3 tadi 1 jam besar benar hujannya.
0: Wow, di sini kering kerontang,
2: alhamdulillah,
0: Bang.
2: Alhamdulillah hujannya bagus.
0: Alhamdulillah. Udah ada sering-sering hujan kah?
2: Barusan hari ini sore ini.
0: Baru hari ini. Berarti memang udah lama juga enggak ada hujan ya, Bang?
2: Iya, udah lama enggak hujan-hujan.
0: Waduh, alhamdulillah ya udah turun hujan ya, Bang ya. Mudah-mudahan iya. Cepat ngegeser ke Bandar Lampung hujannya, Bang Pendi.
2: Iya, mudah-mudahan lah nyampe ke Bandar Lampung.
0: Amin.
2: Juga gersang benar.
0: Gersang.
2: Kalau lagunya apa nih?
0: Lagunya Aku Semut Merah dari Maggie Z, Kamelia dari Roma Irama, Anak Pertama dari Nur Halima. Ada yang cocok nggak?
2: Yang pertama aja lah.
0: Aku Semut Merah ya. Boleh, silahkan salamnya nih.
2: Ya. Salamnya buat Mas Yogi tadi ya, di Lampung Tengah dia tuh ya.
0: Benar.
2: Mas Yogi tadi ya. Sama Topan juga ya, sama Edo di Teluk ya, sama Bang Senen ya, Bang Narawi ya. Bang Sintan Sebuai, Bunda Samba di Lampung Timur ya, sama Mbah Jarwo juga ya. Terus Jaini juga di Kemiling, sama Mbak Eni juga ya, sama Minan Wati di Sengsem ya, sama Nabila ya di Weluni ya, sama siapa lagi ya, Bang Darson ya, Jomblo juga di Wonosobo Ketagung ya, sama Mama Bila di Jembatan Kembar ya, sama Mama Lili juga di Gading Rejo ya. Terus buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah, dari Wai Kanan sampai Oku Timur, Oku Selatan, semuanya selamat sore aja lah ya. Ke Bandar Lampungnya juga dari ujung Bakauheni sampai ujung Kota Agung ya. Itu aja lah, selamat tugas aja Mbak Julitanya, terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pedi dari Oku Selatan. Aduh maaf ya Bang, padahal udah sering nelpon, tapi suaranya masih aja ya salah julitannya. Mohon maaf untuk Bang Pedi di Oku Selatan ya. Dan di belakang Bang Pedi juga udah masuk lagi ya di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Halo. Oke deh, benar ya. Kalau sama Julita pasti ada aja ya yang teleponnya kosong, Bang. Jangan kosong dong. Ayo dong, jangan malu-malu suaranya keluarin dong bareng Julita di sore hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Rompan.
2: Halo. Iya. Halo, selamat sore Mbak Julita.
0: Selamat sore. Ini dengan siapa ini ya, Bang?
2: Ini terima kawasan Wai Kanan Mbak Julita.
0: Aduh, alhamdulillah kawasan Wai Kanan akhirnya absen ya.
2: Ya, absen juga. Ini baru ada sinyalnya Mbak, tadi enggak ada suaranya.
0: Oh,
2: baru
0: gitu. Siap, aman.
2: Iya, kadang-kadang kendala gitu ya, Mbak ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Gimana ya, kabarnya Lek Trimo ini?
2: Baik-baik Mbak Julita.
0: Alhamdulillah, lagi sibuk.
2: Mbak ya.
0: Kenapa?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lihat diri mau gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Masih panasan juga, baik karena panas terus, Mbak.
0: Bener, sama. Ternyata sama. Tadi Bang Pendi malah hujan di Oku Selatan.
2: Lumayan itu. Iya. Bisa hangat-hangat dingin gitu. Dingin-dingin empul lah gitu.
0: Cocok ya.
2: Iya, dingin-dinginnya makan bakso. Bener. Gitu, Mbak.
0: Kopi ya. Sama gorengan kopi. Cocok ya, Lek Trimo.
2: Ya, betul. Bener. Aku lagunya Nur Halima itu, Mbak, Anak Pertama.
0: Boleh, siap. Salamnya.
2: Selamat buat Bang Pendi tadi, selamat sore. Ada, baru tadi itu siapa ya, kok lupa ya?
0: Yang mana?
2: Kalau pertama itu kok lupa, Mas Yogi ya?
0: Iya, emang Yogi.
2: Mas Yogi, selamat sore, Mas Yogi. Ada Pak Senen, selamat sore. Pak Isina, selamat sore. Pak Rami juga selamat sore. Ada Pak Alvin Bolo-Bolo selamat sore. Mbak Eva juga selamat sore. Pak Delpa di Padaratu selamat sore. Ada Pak Depa Ino juga selamat sore. Pak Dekatiman itu di mana ya Mbak ya?
0: Aduh, saya belum hafal di Lek.
2: Iya, selamat sore juga. Semuanya selamat sore aja.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Yuteleta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lek Trimo di Wai Kanan. Ayo warga Wai Kanan nih, mana nih suaranya nih? Lek Trimo udah mulai ngabsen nih untuk warga Wai Kanan ya. Di belakang Lek Trimo juga udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Halo, oke deh. Mungkin ada gangguan lagi ya di jaringannya Terminal Magi ya. Jadi yang Terminal Magi silahkan coba lagi ya yang sinyalnya gangguan ya. Halo, assalamualaikum
3: perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Waduh, warga Waikanan absen lagi ya.
3: Iya, gimana kabarnya Mbak Twika?
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya nih?
3: Kabarnya baik juga Mbak Twika.
0: Alhamdulillah, masih panas juga ya Bang JK di Waikanan ya.
3: Masih panas seperti Bandar Lampung juga.
0: Benar, mudah-mudahan nanti dari Bang Pendi hujannya bisa melipir ya ke Lampung ya.
3: Ya mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Oke deh lagunya nih. Apa Bang?
3: Karena ini diterima aja Mbak Yuita.
0: Benar. Memang lagi musimnya, musim kemarau ya.
3: Memang masih musimnya.
0: Benar. Oke deh.
3: Lagunya apa Mbak Yuita?
0: Lagunya Aku Semut Merah dari Maggie Z. Anak Pertama dari Nur Halimah. Kamelia dari Roma Irama. Ada yang cocok gak nih Bang?
3: Dari itu aja, Maggie Z aja lah.
0: Boleh, Aku Semut Merah ya.
3: Iya.
0: Boleh, salamnya silahkan nih.
3: Salamnya buat Bang Yoki Wak tadi yang ada di Lampung Tengah. Selamat sore juga. Buat Mbak Jarwo, selamat sore juga. Buat Bang Senen, selamat sore juga. Buat Bang Ham-Ham, selamat sore juga. Buat Bang Apin Polo-Polo, selamat sore juga. Buat Bang Jumlo, selamat sore juga. Buat Bang Topan, selamat sore juga. Buat Mbak Bunda Sabah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Buat Mbak Nafira yang ada di Karang, selamat sore juga. Buat Bang Irim yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga.
0: Iya.
3: Yang ada di Waikanan, buat Mbak Eva, selamat sore. Buat Bang Dharma yang ada di Belambangan Muku, selamat sore. Buat Bang Izinan Munir yang di KM 10 Belambangan, selamat sore juga.
0: Iya.
3: Buat semuanya lah Mbak Juwita yang.
0: Siap Bang.
3: Buat Mbak Juwita yang ingin buka siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarga Mbak Juwita ya.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya Mbak Juwita.
0: Sama-sama.
3: RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang JK ya dari Waikanan ya. Dan untuk pinamu lagi nih untuk warga Waikanan, ayo merapat semuanya. Barulah terima sama Bang JK nih yang mau request lagu dangdut ya di sore hari ini ya. Dan masih ada waktu hingga pukul 17.00 Indonesia Barat ya. Jadi silahkan yang belum bergabung ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang, udah Edi Caniago.
4: Ketahuan suaranya ya.
0: Iya benar, cengkok Minangnya ini loh, gak bisa bohong ya.
4: Karena gini Medisa, ya, lidahnya itu lidah rendang.
0: Lidah rendang ya. Kalau gak makan pedes gak cocok ya Bang.
4: Iya, tambuah cie.
0: Tambuah cie, karetnya dua.
4: Gimana kabarnya Medisa?
0: Alhamdulillah baik, udah di sini aku gimana kabarnya?
4: Kabar sehat, cuman di Kelianda ini panas Mbak.
0: Benar, panas.
4: Iya, panas betul ini.
0: Iya, memang lagi zamannya panas ya. Tapi di Padang masih sering nelpon orang-orang keluarga Padang nggak nih udah jadi Caniago?
4: Padang 2 hari yang lewat di tempat saya Mbak itu hujan.
0: Benar, tempat adik aku juga katanya hujan terus di sana.
4: Di mana itu Mbak?
0: Di Parak-Parakah.
4: Di mana?
0: Parak-Parakah di Padang.
4: Oh benar, kalau saya kan Batu Sangkar saya.
0: Iya, udah di Batu Sangkar ya, lebih sejuk ya dah.
4: Oh iya, Gunung Merapi, di bawah Gunung Merapi saya.
0: Benar, jadi kayak kalau udah berarti pulang kampung ke Padang, terus pindah ke Waikanan, beda suhu udaranya amat-amat sangat banyak ya.
4: Iya betul.
0: Betul, di Batu Sangkar dingin, giliran di Waikanan panas ya.
4: Iya.
0: Oke lagunya dah. Mau ini di sore hari ini ada Aku Semut Merah dari Maggie Z, Anak Pertama dari Nur Halimah, sama Kamelia dari Roma Irama. Ada yang cocok gak dah?
4: Nostalgia aja Roma Irama aja.
0: Boleh. Silahkan salamnya. Salam-salam udah. Iya.
4: Bang Topan di Kota Karang, selamat sore.
0: Mm-mm.
4: Bang Edo di Teluk. Bang Senen di Sukabumi. Bang Nudin di Pulau Sebesi. Elpin Bonobolo di Candipuro. Bang Ramli di Wekanan.
0: Iya.
4: Yeah. Yang di Jambi itu siapa, Mbak?
0: Yang di Jambi adalah Bang Hamzah Yusuf.
4: Oh, selamat sore Bang Ayah Yusuf yang di Jambi. Itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Edi Caniago ya, yang biasanya bareng sama Julita di Minang Maimbau ya. Dan untuk Minang lagi silakan yang mau kayak Uda Edi Caniago ya, request lagu, kirim salam juga, terbagi cerita ya. Masih ditunggu ya di 255112. Halo, assalamualaikum Rompat. Halo. Halo, halo, halo. Oke deh, kayaknya ada gangguan jaringan ya dari sana ya. Oke deh, Minamagi silahkan dicoba lagi ya. Prodangu sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Silahkan.

0: dikarenakan ini nanti malam ada perlombaan merebut juara satu, juara kedua, gitu ya. Nah jadi saya akan mendengarkan cengkok dan lagunya itu untuk apa lagi Mansur S itu.
1: Oke, dicari.
0: Ya, saya mau dengarkan karena nanti malam itu ini apa rebut juara satu, juara dua itu di malam lomba karaoke.
1: Kan? Oke, lomba karaoke siap ada ya, untuk Kisinan Munir. Mudah-mudahan menang ya.
0: Insyaallah, yang jelas nomor dua pasti itu mbak itu.
1: Ois aman, berarti yang nyanyi ternyata. Kisinan Munir langsung nih.
0: Langsung.
1: Wah mantap.
0: Ya, karena kalau kita apa itu juara tari tambang, panjat pinang itu kan fisik kan nggak mampu lagi.
1: Iya.
0: Saya bilang kalau satu ceramah, saya bilang kedua nyanyi, insyaallah. Isinan boleh,
1: siap.
0: Ya katanya kamu karaoke aja lah katanya.
1: Oh, oke siap.
0: Ya,
1: ada lagunya ada. Iya,
0: ya, macam itu salam dulu mak ya.
1: Boleh silahkan.
0: Salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Sebuah, kemudian Lampung Timur, Bunda Tambah ya, semuanya aja ya, Mbak. Apa itu Bang Medi, Bang Senyen ya, semoga sehat selalu. Nah, kemudian ya, yang ada di Wekanan ya, demikian juga ya, semoga sehat selalu. Yang ada di Eko Timur, Eko Selatan, kemudian ada di Jambi, kemudian yang ada di Tajudin itu di mana itu, semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk Mbak Jeritanya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kemudian ya, Perompat Bandar Lampung Budaya ya, semoga Jaya di udara, tapi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kisinan Munir di Waikanan. Benar, banyak ya warga Waikanan yang absen sama Julieta sore hari ini. Hayo dong warga Waikanan, juga warga Bandar Lampung nih, jangan kalah sama Waikanan. Karena lumayan nih, udah banyak nih warga Waikanan, tapi warga Bandar Lampung belum ada nih ya, di pukul 14-nya. Di pukul 16-nya. Ayo silahkan ya, masih ditunggu ya di 255112 ya. Halo, assalamualaikum Perempat. Halo. Oke deh, kayaknya ada gangguan lagi ya. Mungkin kayaknya sinyal Waikanan kali ya, karena dari tadi kayaknya yang dari Waikanan pada saat penelpon pertama suaranya pada enggak ada semua. Dan di telepon kedua baru ada suaranya ya. Silahkan dicoba lagi ya di 255112 ya. Halo, assalamualaikum Perempat.
2: Halo juga Mbak Juwita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Darman di seputaran stasiun kereta.
1: Benar ya, Mang Darman gimana kabarnya sore hari ini?
2: Sehat-sehat saja Mbak Juwita.
1: Alhamdulillah. Kini Mang sinyal Waikanan berarti ya Mang ya, dari tadi juga.
2: Betul, betul, Waikanan.
1: Bener ya. Lagi sibuk apa nih, Mang? Lagi sibuk apa?
2: Ya ada lagi nongkrong-nongkrongnya aja.
1: Lagi santai ya. Siap, lagi santai aja berarti Mang Darman ya.
2: Iya.
1: Oke deh, lagunya nih, Mang, yang diputerin ya sore hari ini ada Aku Semut Merah dari Maggie Z, Anak Pertama dari Nur Halimah, Kamelia dari Roma Irama, sama Untuk
2: Semut
1: Apalagi.
2: Semut Merah aja Mbak Gita.
1: Boleh, silahkan. Salamnya nih Mang Darman.
2: Salam-salam Gita ya.
1: Iya, silahkan.
2: Salamnya buat kru-kru pen-pen Waikanan semuanya, selalu diberi kesehatan selalu. Ya, salam-salam Perempat Bandar Lampung.

0: Abang Apin, Jomblo, Bolo-bolo, Pak Jarwo, Bang Ilham, Bang Yusuf, Jambi di Jambi.
1: Siap.
0: Buat semuanya aja.
1: Yeah.
0: Buat Mbak Juwitanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Kalau pulang nanti Mbak Juwita bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Juwita ya.
1: Siap Bang, terima kasih Mang Darman.
0: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun merdeka. Dari Mang Darman ya, seputaran rel kereta ya. Dan untuk minum lagi berdangut, kayaknya kita jeda dulu ya, karena udah ada banyak nih yang nelpon ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request, karena tadi takutnya nih waktunya gak cukup ya untuk muterin lagunya. Dan nanti kalau masih ada waktu, nanti kita angkat lagi ya berdangut bersama Julieta di sore hari ini. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gom-

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Sehat FM, suara Wahca budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali ke medirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Warga Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan kembali akan mendapatkan masker menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Puskesmas Pembantu atau Postu bersama pemerintah desa Tejeng ke Pulau Sebesi menyiapkan sekitar 300 masker yang akan dibagikan kepada masyarakat pada Rabu 19 Agustus 2026. Kepala Desa Tejeng Pulau Sebesi, Syamsir, mengatakan pembagian masker ini merupakan langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik yang terbawa angin dari Gunung Anak Krakatau. Dan menurut Syamsir, pembagian masker ini telah dilakukan sebanyak 3 kali sejak Juli 2026. Langkah tersebut kembali dilakukan karena aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Meski demikian, Syamsir memastikan kondisi warga Pulau Sebesi hingga saat ini masih aman. Aktivitas masyarakat juga masih berjalan seperti biasa dan belum ada warga yang mengungsi. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi resiko paparan abu vulkanik apabila terbawa angin hingga ke pemukiman warga. Dan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian karena erupsi terjadi beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, seribuan karyawan PT Bumi Waras melakukan unjuk rasa di Mapolda Lampung pasca pembakaran kantor PT Bumi Santoso Abadi atau BSA di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026. Masa aksi berkumpul di depan Mapolda Lampung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana para masa aksi menggunakan ikat kepala merah membawa beberapa banner bertuliskan tangkap seluruh provokator, tegakkan keadilan, tangkap pelaku pembakaran, dan adili provokator PT BSA. Aparat kepolisian tampak berjaga di depan pintu masuk Mapolda Lampung. Situasi di depan Mapolda Lampung terlihat ramai dan membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Demikian Wahca pukul 17, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Bina Bagi masih bersama Julieta Pustika ya di sore hari ini, dan akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Nusantara dan juga tentunya informasi menarik ya untuk Bina Bagi semuanya. Dan Bina Bagi ada informasi juga nih, di mana Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia ini mengonfirmasi bahwa pemerintah saat ini masih mengkaji rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite khusus bagi kelompok masyarakat mampu yang masuk dalam desil 9 dan juga 10 pada Rabu 19 Agustus. Bahlil menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aturan pembelian Pertalite di lapangan ini masih tetap mengacu pada ketentuan batas harian yang berlaku saat ini. Dalam ketentuan yang berjalan sekarang, skema pembelian BBM bersubsidi ini dibatasi maksimal 200 liter per hari untuk angkutan bus dan truk, serta maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi biasa. Dan pembatasan ini dirancang karena masyarakat yang tergolong dalam kelompok desil 9 dan 10 memiliki tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam populasi, sehingga dinilai tidak lagi layak menikmati subsidi negara. Bahlil mengingatkan agar golongan masyarakat berekonomi mampu tidak mengambil hak rakyat kecil dan membiarkan subsidi BBM ini disalurkan tepat sasaran pada warga yang benar-benar membutuhkan. Rencana pembatasan bertahap ini juga mendapat pengawalan dari Komisi 12 DPR RI yang mendesak pemerintah untuk menyiapkan akurasi data sosial ekonomi serta ketersediaan saluran pengaduan bagi warga sebelum aturan resmi diberlakukan. Guna mencegah kekeliruan data penerima di lapangan, verifikasi cermat dan sosialisasi masif ini terus dimatangkan oleh pemerintah agar masyarakat menengah ke bawah ini tidak kehilangan akses terhadap ketersediaan Pertalite.

0: Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini menggencarkan gerakan ABCDE sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan dan juga percepatan penurunan stunting di daerah itu. Dan saat menghadiri kegiatan gerakan cegah stunting yang digelar di Pendopo Sipanji Purwakerto, Kabupaten Banyumas pada Rabu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti ini mengatakan pencegahan stunting ini perlu dilakukan sejak dini, bahwa sebelum seorang menjadi orang tua. Dan selain itu, PMK Banyumas ini juga menggencarkan gerakan ABCDE dalam pencegahan stunting, yakni aktif minum tablet tambah darah, bumil ataupun ibu hamil ini teratur memeriksakan kehamilan minimal 6 kali, kemudian cukupi konsumsi protein hewani dan juga datang ke posyandu setiap bulan, dan yang terakhir adalah eksklusif air susu ibu selama 6 bulan. Dan menurutnya pencegahan stunting ini dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana seperti remaja putri aktif mengonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, mencukupi konsumsi protein hewan.

swasta dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Dan menurutnya kegiatan pencegahan stunting ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi titik awal penguatan komitmen seluruh pihak dalam melaksanakan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut ini juga dijadwalkan gelar wicara mengenai pemberian makanan bayi dan anak tepat sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat. Ia juga menegaskan pencegahan stunting ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh keluarga di Kabupaten Banyumas.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Perempat FM, suara budaya Lampung.
4: 88,5 FM, suara budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami ya, dan juga akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

saji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna yang hidup berdampingan.

0: Cianjur lagi sih, Beb?
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
4: Prompat FM, suara budaya Lampung.
5: Dalam 8,5 FM suara budaya Lampung, minum lagi sesuai lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: di. Di pala komet at sa pihakanay di makulia iya taliwala pa sukula. Wala kaya ni kulia buhiring iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi kerja niya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
0: Cak niya po kuol, mas kula kau dah lekok mula niya po kuol.
1: Kado tak lagi agak habis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado niya po kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah dan gogo kena agak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala gala kado uat masa iyo anakmu kada kain tanam kuol juga hinggal kani. Sekolah.
1: Mengada duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong ke Monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duit lain alasan medi. Pemakita hiji gantala monian program medi seperpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat. Kisah mengada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekulah ku di sekolah rakyat.
0: Dang liom-liom segala kan nuntut ilmu nal penting medi. Ki pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama, ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi anda di pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau generasi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya lumayan
0: lagi. Kamu lagi lapan untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih bersama Juwita Mustika ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minamagi, ini prestasi membanggakan ditorehkan ya oleh SMA Al-Kausar Bandar Lampung, di mana sebanyak 8 siswanya ini berhasil lolos ke final Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional 2026 pada 6 bidang kompetisi. Dan kedelapan siswa tersebut ini menjadi duta SMA Al-Kausar, sekaligus membawa nama Provinsi Lampung pada ajang bergengsi tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 September 2026 di Malang, Jawa Timur. Kepala SMA Al-Kausar Bandar Lampung, Eko An-Nazair, MSI, ini menyampaikan rasa syukur dan bangga atas tercapainya capaian tersebut. Dan menurutnya keberhasilan 8 siswa ini menembus final nasional merupakan buah dari kerja keras, doa, serta kolaborasi berbagai pihak. Ia menegaskan, prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa SMA Al-Kausar konsisten membangun budaya prestasi dan mencetak generasi yang unggul di bidang akademik. Menurut Eko, terdapat 3 kunci utama yang menjadi pondasi keberhasilan para siswa. Pertama adalah komitmen siswa yang ditunjukkan melalui semangat dan disiplin tinggi. Dan yang kedua yaitu pembinaan intensif oleh guru yang kompeten dan juga berpengalaman. Dan yang ketiga yaitu dukungan sistem dari sekolah dan yayasan melalui berbagai program, fasilitas, serta pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan.

0: Abi Kabak.
1: Sehat,
2: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang Wagi, Gubernur Bali Wayan Koster ini meminta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Buleleng untuk terus menjaga serta melestarikan seni, budaya, tradisi dan juga kearifan lokal daerah secara konsisten. Ya, dalam keterangan Pemprov Bali ini juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat terutama generasi muda untuk terus mengasah kreativitas dan juga memastikan proses regenerasi para seniman tradisional Bali berjalan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Koster bersyukur pimpinan daerah setempat ini telah menyelenggarakan Bulfest 2026 sebagai ruang strategi untuk memajukan, memperkuat sekaligus mempromosikan karya seni dan budaya khas Buleleng. Lewat festival ini, masyarakat dapat melihat tidak hanya panggung ekspresi bagi para seniman, tetapi juga ruang potensial untuk mengenalkan kuliner, produk kerajinan dan juga UMKM lokal yang terbukti ampuh menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Dan sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan di kawasan utara Pulau Dewata tersebut, Gubernur Koster kemudian menjanjikan sejumlah agenda pembangunan infrastruktur strategis yang digenjot oleh Pemprov Bali. Di benang agenda tersebut antara lain kelanjutan pembangunan jalan pintas di titik 9 hingga 10 yang diteruskan hingga di titik 12. Pengembangan pelabuhan Celukan Bawang serta penataan pelabuhan pendukung lainnya. Dan selain konektivitas transportasi, ia juga menyinggung pengembangan kawasan ekonomi di Kecamatan Gerokgak serta pengerjaan tahap kedua Menara Turia pada tower yang dirancang untuk memperkuat daya saing Buleleng. Dan ia berharap seluruh proyek strategis daerah tersebut ini dapat berjalan lancar dan tuntas sebelum masa jabatannya berakhir pada 2030 mendatang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi tidak terasa tuntas sudah, saya Juliana Pustika menemani Mina Mogi semuanya di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Karindi Amalia ya, akan menemani Mina Mogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Juliana Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah Kota Surakarta resmi meluncurkan pilot proyek Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kelurahan Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu. Program ini menjadi langkah kolaboratif untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui penguatan kapasitas kewirausahaan dan kemandirian ekonomi generasi muda. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menegaskan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial. Menurutnya, intervensi harus diarahkan pada penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, khususnya generasi muda dari keluarga rentan, agar memiliki kemampuan untuk berkembang secara ekonomi. Dan berdasarkan data DTSN per Januari 2026, tercatat sekitar 3,49 juta pemuda berusia 16 hingga 30 tahun di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Astrid menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung Endro Gunawan mengatakan bahwa luas cetak sawah baru di Provinsi Lampung pada 2026 mencapai 1.450 hektar, dapat mendorong ekstensifikasi pertanian. Ia mengatakan dalam upaya mendorong ekstensifikasi pertanian, Lampung mendapatkan alokasi cetak sawah baru seluas 1.450 hektar. Ia menjelaskan tanam perdana cetak sawah baru akan dimulai pada 20 Agustus mendatang, khusus bagi konstruksi sawah yang sudah selesai diolah. Dan menurutnya, tanam perdana pada 20 Agustus mendatang akan dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang, karena konstruksi sawah telah banyak yang selesai dan harus segera ditanam. Dan kemudian ada pula teknologi budidaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi lahan hasil cetak sawah baru di Lampung. Demikian Wajah pukul 19, Molokutunga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

apa tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai grade juga.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginyak

0: nunggu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Perempat FM, suara budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahuman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muak indai kanca seunyini di papun janganan kuti. Putungga jamaah Amalia di debingi akan disinji ngancai minak muaknya togok tutup siaran ya. Pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara Sai Kadu Sikam Kemas di debingi akan disinji edisi akan Rebu tanggal 12 Agustus 2026 ya. Ganta Amalia ngancai minak muak di helauni debingi kani dengan rangkaian lagu-lagu bagi anjak seluruh daerah di Nusantara togo pukul 20 waktu Indonesia Barat dan setelah wakca jam 20 ya minak muahi dacok nengis konsen di wara radio saya dilanjutkan jama acara daerah ya do Gending Jawa Timuran saya insyaallah debingi kani sinji dipandu jama Cak Toto togo pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Lampung Amalia hadirkan dalam helauni debingi kani ya di pukul 20 togo pukul 23 liwat ni 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki semakung amal yang ngani informasi ne api gaoh minak muaki yu di debingi kani sinji api kabah minak muaki kekalau minak muaki sunyi dalam keadaan sehat dan tentunya minak muaki selamat debingi gue minak muaki saya sampai gaoh nangiskon Prompat FM di 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI digital ya dan dang lupa minak muaki setelah wakca jam 20 kayak munisan di wara radio minak muaki daco bergabung kayak ini nutuki acara Gending Jawa Timuran minak muaki ya Ganta Malia motoko lagu-lagu anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni debingi khani kijeno minak muaki dah kadun nengiskon lagu anjak daerah Kalimantan Barat Ganta Hamid ibu kota Jakarta minak muak ya buat lagu anjak Betawi nonton bioskop siapa yang sekarang ini suka nonton bioskopnya sendirian.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: La. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kene makcik. Cak ya cawu lenyak awe itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekalinya, cantik gue berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja mi luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM Suara Budaya.

Mina Muari, Pagun Jema Propa FM di 88,5 MHz. Informasi Bidan Desa ini membagikan masker secara gratis kepada warga di Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai upaya membantu masyarakat dalam melindungi diri dari paparan abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas daripada Gunung Anak Krakatau. Mina Muari ya. Tentunya pembagian masker ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang bisa mempengaruhi kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah kepulauan dekat Gunung Api Anak Krakatau. Bidan Desa Tejang, Pulau Sebesi mengajak masyarakat agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama apabila terjadi hujan abu atau kondisi udara berdebu. Nah, kemudian selain membagikan masker, petugas kesehatan juga turut mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan segera membersihkan abu yang menempel di sekitar rumah dengan cara yang aman agar tidak kembali terhirup. Nah, upaya ini juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan sekaligus juga langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat abu vulkanik. Warga Pulau Sebesi juga diharapkan tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta petugas terkait mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kemudian masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya akan informasi yang belum terverifikasi dan segera melapor kepada petugas kesehatan ya apabila mengalami keluhan seperti batuk, kemudian sesak nafas, iritasi mata atau gangguan kesehatan lainnya setelah terpapar abu vulkanik. Ya, Mina Muari, untuk diketahui bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin 17 Agustus lalu, gunung api yang berada di perairan Selat Sunda ini tercatat mengalami 20 kali erupsi dalam sehari. Nah, dalam rangkaian aktivitas tersebut, kolom erupsi tertinggi dilaporkan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau 557 meter di atas permukaan laut. Material abu kemudian dapat terbawa angin dan berdampak ke wilayah sekitar gunung. Kondisi ini juga menjadi perhatian Mina Muari ya, karena memang Pulau Sebesi ini merupakan salah satu wilayah yang berada relatif dekat dengan Gunung Anak Krakatau.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

aplikasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Walu 0,5 FM Pro 4 Suara Budaya Lampung. Informasi, pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur ini menghidupkan kembali permainan tradisional untuk melatih kebersamaan dan juga sebagai bagian dari detox gawai untuk anak-anak yang dikemas dalam festival permainan tradisional. Bupati Situbondo mengatakan bahwa mengenalkan beragam permainan tradisional ini sangat penting dan juga patut dilestarikan, selain sebagai hasanah kebudayaan juga menjadi edukasi efektif ya dalam melatih kebersamaan. Nah, dengan mengenalkan aneka permainan tradisional kepada anak-anak diharapkan menjadi alternatif dari permainan modern yang berbasis gawai. Menghidupkan kembali permainan tradisional ini menjadi strategi pemerintah daerah setempat dalam mengurangi ketergantungan anak-anak bermain perangkat mobile yang bisa mempengaruhi gaya bersosialisasi dan juga menimbulkan gaya hidup yang kurang sehat gitu ya. Jadi kedepannya pihaknya ini ingin bahwa permainan tradisional itu bukan lagi perlombaan tapi jadi pilihan utama dari masyarakat dan juga anak-anak dalam mengurangi bermain gawai. Nah, permainan tradisional ini akan menumbuhkan sikap saling peduli, mengingat bahwa dalam permainan tradisional anak-anak itu ada yang namanya saling komunikasi gitu menak muak ya, berbeda dengan gawai di mana kerap membuat anak-anak itu acuh dengan lingkungannya. Nah, kegiatan festival permainan tradisional ini diikuti oleh ribuan siswa SD dan didampingi oleh guru sekolahnya masing-masing. Nah, anak-anak tersebut bermain aneka permainan tradisional seperti engkrang, kemudian ada balap karung, ada congklak dan masih banyak yang lainnya. Pembukaan permainan tradisional ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Situbondo yang juga memberi contoh permainan lompat tali untayan karet gelang. Ya, minat muahi informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Ekham di Helauni Debingi Hani di sesi saya pertama Sinji. Dan setelah wakca jam 20, minat muahi Daco Nangis Konsan di Wara Radio, saya dilanjutkan jamaah acara daerah Gending Jawa Timuran. Tetap Nangiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muaki BPBD Provinsi Lampung menyatakan pihaknya terus memantau titik panas yang ada di wilayah Provinsi Lampung untuk mengantisipasi karhutla selama musim kemarau. BPBD Kabupaten Kota akan terus melakukan pemantauan titik panas terutama saat musim kemarau sebagai mitigasi karhutla. Bila kejadian karhutla di wilayah Provinsi Lampung meluas, pihaknya telah menyiapkan teknologi waterbombing untuk penyiraman air melalui helikopter. Dalam peningkatan pemantauan titik panas untuk mencegah karhutla, Kepala BPBD Lampung mengatakan bahwa pihaknya memanfaatkan data dari citra satelit NASA. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Provinsi Lampung, pada 18 Agustus total ada 6 titik panas dengan kepercayaan rendah di Lampung Selatan 1 titik, Lampung Timur 3 titik, Lampung Utara 1 titik, dan Mesuji 1 titik. Sedangkan pada 19 Agustus terdapat 2 titik panas dengan kepercayaan rendah di Lampung Utara, lalu 65 titik panas dengan kepercayaan normal di Waikanan 22 titik, Lampung Selatan 1 titik, Lampung Utara 5 titik, Tulang Bawang 2 titik, Tulang Bawang Barat 6 titik, Mesuji 5 titik, Oku Timur 23 titik, dan Oki 1 titik. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 dengan mengangkat peradaban Mataram kuno bertema Klaten Mandala Peradaban Saka Sandiakala Tumuju Cahaya di sepanjang Jalan Pemuda Klaten Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk membangkitkan kembali ingatan sejarah dan kejayaan Kerajaan Mataram kuno di wilayah setempat. Kegiatan yang digelar dalam rangka merayakan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten sekaligus hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menyusuri rute sepanjang Jalan Pemuda berawal dari Bang Jateng Lama hingga panggung penghormatan di Rumah Dinas Bupati Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengatakan karnaval tahun ini diikuti oleh 28 kontingen yang terdiri dari unsur kecamatan, sanggar hingga komunitas masyarakat. Bupati Klaten menekankan pentingnya penyelenggaraan karnaval bertema sejarah ini agar masyarakat menyadari kedalaman sejarah wilayahnya. Klaten secara historis telah berdiri dan berkembang pesat jauh sebelum lahirnya peradaban Jawa modern di Yogyakarta maupun Surakarta. Narasi pembangunan candi seringkali didominasi mitos rakyat seperti legenda Bandung Bondowoso yang membangun 1000 candi dalam semalam. Padahal, realitas sejarah mencatat pembangunan mahakarya tersebut memakan waktu puluhan tahun melalui pengetahuan tinggi, keterampilan, kerja keras, dan gotong royong masyarakat. Sementara itu, keunikan utama Karnaval Budaya tahun 2026 terletak pada komitmen panitia yang mewajibkan seluruh kontingen berjalan kaki tanpa kendaraan bermotor. Demikian wakca jam 20 Muloh Putungga di wakca jam 6 Jemoh Pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Walu-walu koma 5 FM Pro 4 Suara Budaya Lampung pukul 20 liwat nipitu menit waktu Indonesia Barat. Selanjut nih, Sikam Hagamotoh ke Sandiwara Radio, saya bertema Legenda Yaki Yamu. Selamat nengiskon.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindom? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini. Usir dia.
2: Iya.
0: Bunuh dia.
2: Iya. Cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir.
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia. Bunuh sabar. Dia.
1: Sabar. Baiklah. Saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar. Saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Usir dia.
2: Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh. Bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: Akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.

besi juga supaya kau tidak bisa keluar. Yaki, kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kamu.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan. Keluarkan aku, Sugeng. Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tegas sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
0: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Rua Jurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Mendak Mungari Pagun Ngeskon Perombat FM di Walu-Walu 0,5 MHz. Kadu pukul 20 lewat nih 24 menit waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Bandar Lampung masih menemani Mendak Mungari di malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kam beranjak mit acara selanjutnya ya do acara daerah Gending Jawa Timuran. Saya Debingi Hani Sinji di Pandu Jama Cak Toto. Dari studio Mali ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pepanggihan menika dicurah di Gending Jawa Timuran, Kabupaten Bandar Lampung. Dinten menika dinten Rabu malam Kamis, surya 19 Agustus 2016 kula ingkang ngajeng cicipan tata armalah kapandhere sedaya wonten ing studio lan wonten ing pemancar saya dengan Suwanto ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Saat ini panjangnya mendengar dan perumahan Bandar Lampung ya siap-siap kemauan dan 07 kali setunggal kali kangsal setunggal kali ya 07 kali setunggal kali kangsal setunggal kali. Saat ini panjangnya mendengar monggo dipun midhangetaken Jula Juli monggo.

0: Panjenengan ini datang dari Gunung Jawa Timur dan Perempatan Bandar Lampung. Nggih, Cuda Juli, sampun dipunwita katakan sesarangan nggih, pamukan yang dicara kening-kening Jawa Timur dan tasik kalian totok nancangi panjenengan. Saya mau ngingkang padi meninggal, sugeng dalu arah di?
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng. Wah, Pak Pak Senen.
1: Iya.
0: Wah, kabar Pak Senen.
1: Terima kasih.
0: STNK.
1: Ya.
0: Aduh. Sopo sejane iki?
1: Mama. Bila ajeng kembang.
0: Heeh.
1: Sugeng dalu.
0: Mama.
1: Bak iwe sugeng dalu. Pak Mulyadi sugeng dalu. Yo, Pak Sung sugeng dalu. Wah,
0: ini sudah lalu.

0: Cakep. Nah, tersin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Senen Adol Duren Pak Senen Ang jane keren ye. Sugeng dalu RRI.
1: Sugeng dalu Cak.
0: Sugeng dalu Cak Amin ta.
1: Iya.
0: Oh, kabar alhamdulillah sehat Cak. Ya apa sukses ta Agustus ini.
1: Ya alhamdulillah
0: Cak. Ya salami ke sapa?
1: Ya ya, salami kanggo ya konyo-konyo nek bagian juk. Gening ya, Cak.
0: Apa?
1: Karangkates.
0: Karangkates. Tapi Blitar dhisik ya.
1: Oh iya ya apa-apa. Ya salami karo Cak Topan Pak Jumiran. Terus kanggo Pak Wiratmoyo.
0: Wiratmoyo.
1: Pak Dekatiman, Mbak Win kalau tak surene.
0: Iya.
1: Terus so, Mbak Eni gemilingnya tak wis.
0: Mbak Eni gemiling. Iya.
1: Terus karo Pak Saprudin yo. Kampung Selatan Saprudin terus. Sopo sing ning anu, Cak? Jatimulyo.
0: Jatimulyo Pak Sabar Firmanto. Akeh oh, iya, Jatimulyo iku akeh sing ngono-ngono iki. Pak iya, ya Jatimulyo. Pak Faroji ya Jatimulyo.
1: Ya wis kabeh wae ya, Cak.
0: Kabeh ae.
1: Wektune ngopo iki bagi karo kancane. Salam. Spesiale kanggo Cak Toto.
0: Matur sih.
1: Spesiale kanggo si Pak Muri karo Mas Andi karo kru tip tanah RRI Bandar Lampung mudah-mudahan jaya di udara seterusnya Cak.
0: Amin.
1: Ya wis assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecak amin teng panjang nggih. Sugeng dalu RRI. Sugeng dalu. Waalaikumsalam Pak Jemiran.
2: Pripun Pak Sarika?
0: Alhamdulillah sehat. Gak panitia ta?
2: Alhamdulillah sehat panitia Pak Toto.
0: Matika. Matika.
2: Aku tak isi kaitan karo wujud belasan ya, Cak. Aku tak jeluk gede Ibu Pertiwi, Cak.
0: Ibu Pertiwi, yeh.
2: Salami karo Cak Amin mau ya.
0: Yeh.
2: Gendalu anak Pak Senen, gendalu Pak Paimin.
0: Pak Paimin.
2: Anak-anak lanang itu apa biasanya nyerpen dulu ngapa ya, Cak?
0: Nah, belasan itu ya. Mungkin Cik Panitia Agustus sampai.
2: Biasanya, Nek. Bapak
0: jaran dene Bapak Edi. Iya. Cerepot ini, cerepot. Ning
2: nang ngene weruh sik yasinan. Terus dak ono ene apa ta prim Mbak Moy iki yo
0: sendalu. Nggih.
2: Sak warno kok sendalu. Pak Dasmen Ratlangi ene Pak Basuki samping rumah sakit sampai Bapak Gedong S sendalu.
0: Nggih.
2: Pak Dasmen Jalan Tema Raja Kampung Mendap. Ana Pak Solihin, Pak Lasimun, Sundaluki, Pak Pakino Toto. Ana Cak Nardoya, kita mbak Manisar Sundalu.
0: Iya.
2: Karena ana yang Mas Antam, Peritayun, Mbak Sari, Mbak Sari, Sundalu. Udah tim Lampung Timur, Cak.
0: Iya.
2: Pak Bawana Sundalu.
0: Cak
2: Nombak Sis Sundalu. Cak Sukasi, Kang Masum, Yang Langgeng, Yang Suci.
0: Iya.
2: Pak Taurati, Sundaluki. Pak Sundalu. Nek guru wetok ning ngiring ya, Cak?
0: Nggih, Mbak Eni.
2: Pak Eni kemeling Mbak Wisnu Dulan itu kurang ya, Cak?
0: Dereng. Niki anu Bunda Kunti Tanjung Bintang ingkang sampun manunggal lumantar Facebook Sundalu. Nggih.
2: Man ya. Nel pun di Bunda Kunti pengen ngro suara nek kang ngel suara.
0: Nggih.
2: Terus ana Pak Joko Purnomo ya Sundalu, Pak Subroni, Mas Arito ya Cak ning Gedong Air ya.
0: Nggih.
2: Bapak menengah Mbak Rin, Mbak Tino, Mbak Darwo, Kang Maksum, Mbak Bandiri, Mbak Paiti, terus Mbak Mario, yang lalu ya, Cak.
0: Iya.
2: Cak penuh Mbak Sri, yang mau penuh, yang... Bapak menengah, Cak. Yang Nino ya, Cak.
0: Iya, yang Nino, iya.
2: Nah, Pak SBU, yang lalu. Pak Belat Maya, Pak Rasmi, yang lalu.
0: Iya.
2: Yang Masukar, Rampung Tengah, yang lalu. Atau Pak Firmanto, Mbak Manisor, yang lalu.
0: Iya.
2: Pak Irama wis ngilang wis nek taun ora ning parane.
0: Ora
2: balik, coklat ora balik ya, Cak.
0: Cek panen kopi ku.
2: Ora balik-balik wis taunan,
0: Cak. Oh. Moga-moga sehat ya, Cak. Iya, moga-moga sehat.
2: Begawin Kang Suren, bukan begawin Kang Suren. Terus Mbak Tono, MF, Mas Isen, Pak Tiswanto ya, Pak Irma Dunter, Mbak Monitor ya.
0: Matur sun. Amin. Amin. Pak Cemiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cemiran teng Gadong Air. Nggih, sugeng dalu arep.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum, Kak Toto.
0: Waalaikumsalam. Mari dirasani iki langsung Mamak Bedunduk.
3: Iya, kabare Cak?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Eni.
3: Alhamdulillah. Lagian milan ya, Cak ya. Nggih,
0: melo ana ya anak malan.
3: Heeh. Salamnya Kak Kudulan, namo Kak Niki, Mas Cemiran. Mas Eseng, Mas Wasimo, Mas Surati sugeng dalu, Pak Amin Panjang, Pak Joko Purnomo sugeng dalu. Papan Kota Karang, Bunda Moy, Bunda Tin, Bunda Samba, terus Bacarwo, kanggo kafele Cak ya, kanggo Cak Toto, semoga saya selalu Cak.
0: Terima kasih,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Eni, tak kau miling, si kendali ada ni. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Sugendalu,
0: Cak. Sugendalu, wah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tawane melok aneh iki wis.
4: Melok
0: aneh. Iya, wah.
4: Aku jalan sekarang wis, Cak, ya.
0: Napa?
4: Bung Karno.
0: Bung Karno, nggih. Nggih, nggih.
4: Nggih, salamipun nggih.
0: Nggih.
4: Nembe mantap Pak Enek nggih nang kene lho. Sugendalu. Wonten Bacarwo nggih.
0: Nggih.
4: Tang Topan, Pekataran. Pagungiran. Kang Gedung Air, Kawasan Kang Ngawi, Kang Sapri, Kapuai, Sendalu, Kawasan Cak Penong ya, Narak Sendalu, Kawasan Mbah Dino, Kang Maksum, Kang Mario, Sendalu, Kang Ayong-Ayong, Kang Saring Bengkel, Sendalu, Kang Paimin, Gatung Buru, Sendalu, Kung Sekolah Mahamu, tak lah.
0: Semuanya ya.
4: Kecuali kan gue cakap apa sih gue mau tanya satu
0: bagian. Amin.
4: Kita mau nih salah mubar lagi
0: tau. Kemana lo? Kemana
4: yo? Ah, tak tunggu sekarang sah.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surati ini teng Sindang. Ano mesti kendalu ada tadi? Si kendalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
5: Selamat malam.
0: Siapa? Salah kenal kembali, siapa lagi?
5: Nama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, oh Sisi, Mbak Sisi, kabare Mbak Sisi.
5: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Palembang gimana suasananya, meriah?
5: Palembang suasananya alhamdulillah, tapi nggak pernah lihat laut kemarin.
0: Ya, salamnya, untuk siapa?
5: Semua aja.
0: Aduh, ini udah banyak loh. Main anu ikutan ini aja Blitar gimana?
5: Boleh.
0: Boleh ya.
5: Terima kasih, Mas.
0: Iya, Mbak Sisi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sisi ya, teng Palembang ya. Monggo dipun pindah ke tantu pingin, nggih, sabar, monggo, Blitar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar berikut paman Pantai Lampung panjenengan midhangetaken gedeng-gedeng Jawa Timur. Lantas kalian totong nejangi panjenengan sedaya. Sekendalu arek.
1: Sekendalu Cak Toto.
0: Merdeka. Merdeka. Pak Sabun Bojo Tomo saja.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toto piye kabare?
0: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Dene bandar sehat juga iki, Cak.
0: Wis suwe saja ya gak nongol-nongol.
1: Arep mlebu ra iso wingi-wingi. Ning nyawiji wae.
0: Nggih, monggo.
1: Aku njaluk dinding iki mau sing gampang soalnya perjuangannya yo gede tenan Bung Karno.
0: Bung Karno nggih.
1: Nanti memproklamirkan kemerdekaan. Sekare niku wau kula tenggo.
0: Nggih.
1: Salame sithik ya Cak ya.
0: Nggih.
1: Ana Mbak Eni Kemiling. Ono meneh Pak Joko Purnomo, ono meneh Mas Sabar Dermanto, Pak Jemiran ora ketinggalan juga dalu. Ono meneh Bunda Tien sing nang Lampung Timur, muga-muga sehat. Ono meneh Pak Amin ono Panjang. Salamipun sanesipun dhewe kang sampun debet sae. Muga-muga tak totok sehat ngantos paripurna mangke.
0: Amin.
1: Arek kula tenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Bojo Utomo teng Bantar Jaya. Nggih, terus salam ugi kantor Mbak Endang wonten Tanjung Anom. Nggih, Mbak Eni teng Bantar Sakti. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Cak.
0: Sugeng dalu, Kang Suren kabare.
2: Tahes, Cak.
0: Tahes, iku sing enak ya tahes.
2: Iya, alhamdulillah iki diguyur hujan iki, Cak.
0: Waduh, iki tahan saiki.
2: Iya, saiki hujan iki.
0: Walah-walah, ya engko aku aja sampe kudanan ta ngono.
2: Bar golek camilan warung.
0: Warung. Oh, ya wis enak iki kok ngopi karo grimis-grimis karo ngene Jawa Timuran. Ah, wis jan.
2: Iya, Cak.
0: Tepak temenan iki.
2: Wis pokoke lagune wis di klik karo Cak Toto
0: wae. Wis pokoke kabeh enak kabeh iki.
2: Nah. Salam kae kabeh lah.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum lan merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Nggih Kang Suran teng Wai Halim nggih. Dering salam mugi menika katur Pak Yoyo nggih teng Wai Halim. Sekendali arep iki.
3: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mbah Rin kabare Mbah Rin.
3: Kaya
0: panggak
3: kan,
0: keren. Apa lali suara ni gak lali ambun nih.
3: Pak, cepat-cepat ni kaya Pak. Pak Min, abang Wolu malah. Lagunya nopo baca gendingnya.
0: Walah, agak hiki apa? Oh no, mau Blitar yo. Terus no, iki Bung Karno, no STNK. Ono Ibu Pertiwi, ono wakah iki, ono Selendang Sutra Kuning, ono Becek, ono Tulungagung Kediri, walah akeh saumbruk kok iki jalan.
3: Oh, saumbruk.
0: Sampeyan melok ae yo.
3: Aku tak melok
0: sak
3: Bung Karno apa tak mau?
0: Ibu Pertiwi.
3: Hah?
0: Ibu Pertiwi.
3: Yo sun kuwi aku ndak ono ya.
0: Heeh.
3: Ya, soalnya
0: aku mie
3: kamu
0: tak tetes
3: kena ya tukang iya, Mbak Din kamu kemana
0: kak Suran ngendang Melayu ngangkong selak Arab panitia baik nah,
3: kan galu kan selalu ini
0: iya
3: langsung bedah sekorong apa tak?
0: Bedah sekorong ini kok anu Pak Senen ini jadi STNK Pak Senen ini
3: Dalu Pak Senen. Sing nang Palembang apa Pak?
0: Mbak Sisi. Rajin iku.
3: Oh, ya terus ana Pak Usop ya.
0: Mbak Usop ning Jambi.
3: Lalu Miran.
0: Pak Jemiran wis mlebu. Mampir ngono lho sampean guru teko beke.
3: Lah iya, lalu Pak Kejo Utomo ya malah ora lek teko kene kok ya ora mampir jarene.
0: Yo sak kepaten.
3: Barang lali.
0: Yo gak ngono, soalnya kan gak ngono, soalnya kan bagi-bagi koncone mecekne mlebu ngono lho.
3: Pak Parimin sing dalu.
0: Nggih.
3: Panjang, Pahitlah. Ketono Pak Dadang Lampung Tengah, Pak Yogi. Pak Yogi ya.
0: Mas Yogi, Bu Bian.
3: Ya, ketono Pak Lurah Yariadi Sekendali. Sabar ya urungmu enggak?
0: Pak Sabar Firmanto Dereng.
3: Oh, Sekendali. Pak Irma Tengang
0: Bundar.
3: Wah,
0: ini ya ora mampir mong ya. Wah, jowo. Jowo iku bagi kancane iku lho mulane iku cepetan.
3: Pak Dekarti, munggah Pak Dekarti.
0: Iya.
3: Lalu gak kena Fikri Sendalu, Rangga Ayong, Pak Irak Pongoyo.
0: Heeh.
3: Ono mana si Pak Maksum dikon siang. Terus ono aneh si dapat jenenge Pak Senara Jakarta kuwi Mas Edi. Nama Indra, nama Bunda.
0: Indra salam, Indra salam kau neng Nino ini.
3: Oh, yes, Kendalu neng Nino. Sehat
0: ya Pak. Ya sehat.
3: Oh, usah ubi acara orang tahu kurung suara.
0: Iya, enggak kadang-kadang kelancaran yang Ternate, nang Jakarta, nang Surabaya, wes.
3: Malai.
0: Waduh ate, Cak. Oh iya, kandhane kelenceran pokoke ngenteni dhuwit cilik iki.
3: Ya berarti sering numpak kapal apa muluk ya, Cak?
0: Iya, numpak motor muluk ora kapal muluk. Motor muluk. Roh ae sampean motor muluk ya.
3: Iya, pokoke ana yang ngono kuwi.
0: Heeh.
3: Ana Bunda.
0: Sapa?
3: Lalu.
0: Heeh.
3: Mawi, nak menyatu Sendalu,
0: yeah.
3: Katiman, Sendalu, sendiri kayangannya, apa kayangannya ambruk, kurang tahu ambruk kuwi.
0: Yo anu, apa ya lebar iki angel. Wis sampean aja suwi-suwi engko gendenge gadhe star lho inggo lah.
3: Yo salam
0: kan kancane
3: Bastino Sendalu.
0: Iya, iya.
3: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin nggih teng belajar selebah. Sukendalu ada di?
4: Sukendalu.
0: Sukendalu, sakit bundi?
4: Saking ke selatan iki.
0: Oh ke selatan Mas Pendi?
4: Gih.
0: Wah kabari Mas Pendi?
4: Alhamdulillah sehat-sehat
0: saya. Waduh. Alhamdulillah sehat Mas Pendi.
4: Alhamdulillah nih pada sehat ya.
0: Sehat kabeh pokoknya.
4: Iki apa iki? Iki nih?
0: Tema nih?
4: Iya,
0: udah lah, apa? Gendingi? Gendingi? Mana, Bung Karno?
4: Oh, aku miluan, iki wae.
0: Melu apa?
4: Mas apa? Bang Senen wae ya?
0: Oh, STNK?
4: Iya.
0: Ayo, wes, Pak.
4: Salamnya, kanggo iki ya, ning Lampung Tengah, Yogi ya.
0: Iya.
4: Iki apa? Aduh, lali ya kok.
0: Yes, pokoknya kabel. Ya,
4: yes. Anggo Mbak Nah ya, ini gue kandit ya.
0: Yes.
4: Lili ini Gading Rejo. Mama Rejo ini Gedung Tataan.
0: Yes.
4: Oh, kanggo siapa mana ya? Kanggo... Oh... Lali sih, pada lali ringet mana ya.
0: Aduh...
4: Ini kanggo sekabih wae ya.
0: Sengiling-ngiling aja, wis. Sedaya mawon aja, wis. Enak.
4: Kanggo topan ya.
0: Topan
4: itu lebih dong.
0: Oh, melebu kamar.
4: Walah. Ya, wis. Kanggo topan ya. Kanggo mbahku ya. Mbah
0: Rin.
4: Kalongan ya.
0: Oh, Mbah Jarwo.
4: Iki sapa Pak Paimin ning kadaten 9 ya.
0: Iya, kadaten 8.
4: Kadaten 8.
0: Heeh.
4: Kanggo kabeh wae ning kadaten 8, kadaten 9 ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan padha aktif niki.
0: Nggih, amin.
4: Pokoke kowe lah kabeh.
0: Nggih.
4: Yo catatane selamat tugas wae lah, terima kasih waktune.
0: Matur suwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi teng Ogu Selatan ya. Yeah. Monggo dipun pindah ke tangtumnya.

0: Panjenengan ngedeng Jawa Timuran Pro pada Bandar Lampung ya. Sekeng dalu beli bis putih saking Punggur Lampung Tengah Kang Sambung Manunggal Matur Facebook nge Neng Nino nge Tengwai Kandis Kang Sambung Manunggal nonton Facebook nge Kadaan Pro 4 dari Bandar Lampung nge. Sekeng dalu wonten ya sana tak tebok dong di sini. Sekeng dalu arari
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum Kak Toto.
0: Waalaikumsalam Mbak Baimin, kabare?
1: Alhamdulillah sehat niki. Sehat.
0: Upah Jawa niki. Oh, nggih. Alhamdulillah.
1: Keluarganipun Kak Toto sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Niki ajeng nyuwun sekar niki.
0: Menawi dari Tasik nggih.
1: Nggih, kelangenane kula niku jane nggih Sontoloyo.
0: Oh iki Sontoloyo mana?
1: Oh, nggih. Ah, nyuwun ngapunten kula Tasik. Anu niki keturon dadi.
0: Oh, waduh.
1: Ketel perempat niki.
0: Nggih, STNK mawon pripun?
1: Nah, nggih, mboten apa-apa. Yang penting menghibur masyarakat perempat Bandar Lampung.
0: Nggih.
1: Pak salam-salam rumin. Nggih, Pak Jumiran nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Pak Senen nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Wau sing mampir ngene kula niku sinten?
0: Ah, kathah kabeh mampir.
1: Mas Pendi.
0: Oh, Mas Pendi.
1: Nggih, Sugeng Dalu marturun senggolane.
0: Nggih.
1: Pak Kuradi Mbarin, Pak Jarwo. Pak Senen. Mbah Mario, Pak Katiman, Pak Sukaji. Pak Jarwo nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Pak Sabar Pirnanto. Kali Topan Kota Karang nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Nggih, Pak Slamet Sawi nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Pun mboten mawon catetan nggih.
0: Nggih, Pak Pemin.
1: Nggih, Gulali Sukaning Bato.
0: Cakep.
1: Gulali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam. Nggih, nang Pasar Tamin kula anduren Pak Pemin ancene keren Sugeng Dalu arti.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu kabar.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Sehat. Merdeka. Tahes, mari kukut tah.
2: Ya.
0: Wis ngeten bati.
2: Iya.
0: Itu salam koning Nino iki.
2: Ora Nino.
0: Heeh, mlebu.
2: Wis mulih ta?
0: Oh, mulih. Yo wis sekali-kali Agustusan ndak omah.
2: Biasanya be. Di Indonesia Timur.
0: Iya.
2: Yo jenenge sambang negara anak iku.
0: Nah, iya. Kalau
2: klen. Rasane lah ngono.
0: Kalau klenceran.
2: Lah iya. Ayo Sugeng Dalu ning Nino matur suwun ya apa kabar ning?
0: Yes, sehat.
2: Muga-muga tahet jeneng ya. Iki mau Pak RT ta?
0: Pak RT Pak Imin.
2: Pak RT Pak Imin. Sugeng Dalu Pak RT matur suwun nggih. Nggih kok dilone Pak Bayan.
0: Nggih.
2: Ana naik pangkat Pak Bayan. Pak Tito Kijo Sugeng Dalu, Pak Jasmin.
0: Pak Jasmin.
2: Drono Mati Abeng Ngedalu Cak Imron apa kabar Cak?
0: Sehat Cak Imron. Iya, kare Mbak Yuli nih.
2: Terus Mbak Yuli ono Mbak Inul.
0: Iya.
2: Tak pernah Mbak Sri. Tak Bandirin. Tak Gun Warsito ya. Terus ono ke mana ini? Oh ini apa Toton ya
0: Pak? Apa Toton sehat. Apa Sapri?
2: Mas Apri.
0: Iya. Bunda Moy.
2: Oh iya Bunda Moy. Moy.
0: Iya.
2: Pak Jarwo. Lalu. Yang Maksum.
0: Yang Maksum.
2: Ayong.
0: Iya.
2: Nah terlalu. Sedangkan no Pak Surati ya.
0: Pak Surati melebuhan no.
2: Oh melebuh lah.
0: Oh iya. Melok aneh tau nih.
2: Oh iya. Alhamdulillah. Lalu Pak Surati. Terus no iki sapa Pak Jumiran ya?
0: Mbak Jumiran.
2: Heeh, sing dalu Pak Jum.
0: Heeh, wis kebuan kan.
2: Ah iya, Cak Warnoto ya apa kabar ta?
0: Muga-muga sehat ya.
2: Heeh, sing dalu terus ana iki sing di Lampung Barat ya, Cak Iran ya.
0: Mbak Iran. Sing
2: dalu Lampung Tengah.
0: Lampung akeh Pak Sukardi, akeh Lampung Tengah Pak nah, Pak. Pak Parno, Pak Ahmad Suyanto.
2: Iya, Pak Ahmad Suyanto Pak Ditukiran.
0: Iya. Ya. Pak Piono Kalirejo.
2: Oh, Pak Piono iya Pak Piono Cak ya.
0: Heeh.
2: Pak Piono Dukung Galuh, mugi-mugi sehat.
0: Iya.
2: Nah, terus Pak Semar di RI terus kemudian. Heeh. Nah, terus ini dia Wajepara, Kak.
0: Oh, akeh iku Pak.

0: Tunggal. Oh, dek tambatan kena sak tai gedenya.
1: Iya. Mbak Nilane ya apa
0: iki? Terima Mama Bela nak.
1: Heeh, Mama Bela, Mama Bela.
0: Lalu. Terus apa maneh? Indo
1: dadi. Iki. Iya, kono.
0: Siapa anu kan?
1: Siapa?
0: Pekalongan Mbak Jarwo ya? Oh iya Mbak Jarwo ya.
1: Bu Mimin, Bu Mimin karena Pak Sumarsono.
0: Oh iya Bu Mimin ya, Bu Sumarsono Sunggalu. Mbak Diabeng itu Sunggalu.
1: Iya Mbak Diabeng.
0: Terus gak becak ya?
1: Iya iya cak.
0: Intinya apa gimana?
1: Iki STNK gitu. Akeh iki wis ngangkat diputer iki wis dhewean ka ibu TV. Durung aku gede. Ayo wong karo wis.
0: Iya aku tak melokane ta.
1: Heeh, melokane enak manan.
0: Melokane. Sing penting bawa-bawa kemerdekaan.
1: Nah, iya iya iya.
0: Iya. Wis tak nuwun ya.
1: Heeh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak sekaji nggih tang cepat serong nggih. Monggo dipun widhangaken niki STNK.

Panjenengan wedi tengah gedeng-gedeng Jawa Timuran, Perempat Bandar Lampung. Nggih, dalem niki temane peran kaum Kensi di dalam melestarikan seni tari kuda lumping. Nggih, kados wingi ingkang sampun tampil wonten Istana Negara menika putra putri saking Jawa Timur, Kensi semua anak-anak muda semua nggih. Tasih SD, SMP ingkang sampun tampil melestarikan kesenian kuda lumping baik versi Tulungagung versi tari Remo Blajangkawat nonton kuda lumping versi Banyuwangi ana sendiri Banyuwangi nggih niku kathah nggih para agensi-agensi kaum anak-anak ingkang sampun kathah melestarikan seni budaya tari kuda lumping utawi saniki terkenal jaranan nggih tepunding mawon nggih padha nanggap jaranan nggih tampil nggih bu sik bocah-bocah wis padha pinter joget piawi joget jaranan mau dipermintakan jaran ucil.

Jenengan wis katakan dengan ini jati murah perbendaharaan Lampung gejaran ujung kan sampai dibun wis katakan sasarangan. Si kendalu Pak Margono terwai Halim, si kendalu dengan Cak Koko soto Lampungan terwai Halim, mungkin kuki laras ye. Nah di sini soto nengi. Si kendalu Cak Monosono dan umur rak up nih si kendalu Cak Darsono nih dan suka rame. Maka dibun wis katakan dengan Ibu Pertiwi.

Panjenengan ini datang dari Jawa Timuran, Perumahan di Bandar Lampung, Gesek Kendalun, dan Pak Sumari, Pak Segar kali, Pak Kasidi, Mbak Tati, teng panjangnya Mbak Yatmi, teng panjangnya Sugang Dalu. Selanjutnya ibu monggo, dipermintaan orek-orek.

Budaya berubah di Bantan Lampung ingkang kula tresnani kadosipun wedal sampun cekap milos manten rumiyin adicara gending-gending Jawa Timuran perubahan Bantan Lampung mobil wonten atur ingkang kirang prayugi utawi gending-gending dereng dipun menangkani kula nyuwun agung ing pangapunten ampun tembundi-pundi nggih mangke tasih kathah gending-gending ingkang badhe dipun puter wonten sendang sutra kuning wonten becak tudung agung Kediri Jula-juli lan intul-intulnya amat tepuk-tepuk dingin jaya-jaya wijaya nanti bagi kali sami kalau lantas saja yuk engdir kantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prompat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih Pak Gun Setia Jama Propa FM di 88,5 MHz ya. Dan Ganta Minak Muahi Amalia Ngancik Minak Muahi Pak Gun di Helauni Debingi Khani dan Ampai Gawon Minak Muahi nutuki acara Gending Jawa Timuran ya. Lagu-lagu Lampung Amalia hadirkan di Debingi Khani Sinji dalam acara Helauni Debingi Khani.

0: Selatan, ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si apa itu yang minta konikula sih?
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agar kilo uai pakai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jadi agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kita biasanya kau lon kinyilu sih. Agar sa ember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iyo uli kuliah stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derung kan derung kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku pakai galon halau 40 galon jisela.
1: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angka niku gau tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih
1: ya ikhlas sih kidang ya dah kesok-kesok gak kok kerjanya sa
2: ya mawat kalau jemoh labung gedok men somoh kulatap maunya agak ngilu lagi jaman niku inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau
1: ya kimekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh, iya nya semula mak ngali lima halu mak kong da duit ni met. Kemak kuat duit ko injam
1: ko. Aku gawe uai na we. Ke kalau di ko mak kecahak ni uai ko. Aku
2: makasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompa FM, suara budaya Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
4: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
3: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
4: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
5: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

88,5 FM Pro 4 Suara Budaya Lampung. Informasi pemuda pemudi Dusun 1 dan 2 Desa Sidoda di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah ini berhasil melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Sinar Pemuda. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak tentu, kegiatan tersebut menjadi momentum tersendiri bagi pelaku UMKM masyarakat sekitar. Pasalnya, pendapatan hasil usaha pada kegiatan tersebut menjadi bertambah dari hari-hari biasanya. Salah seorang pelaku UMKM menjelaskan, meskipun kegiatan ini berlangsung 3 hari, tetapi pendapatan yang didapat 3 kali lipat dari biasanya. Dan ia juga berterima kasih kepada seluruh panitia dari ketua hingga anggotanya yang berhasil mengadakan kegiatan seperti ini. Ketua pelaksanaan perlombaan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan masyarakat sekitar karena keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan juga partisipasi seluruh anggota panitia dan masyarakat sekitar. Keadaan masyarakat sekitar yang terus mendukung berlangsungnya acara ini juga sangat memberikan nilai tambah tersendiri, dan harapannya kegiatan ini akan terus berlangsung agar masyarakat sekitar tetap bisa guyup, rukun, saling menjaga dan juga harmonis.

0: karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Aku makan setiap hari.
3: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: sayo. Kalau aku makan sayo, ma protein bikin aku tambah pintar sama cantik dong, ma.
1: Ya, bener banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
2: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at @Pro2BDL, at @BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509, atau Naomi 0878-9250-8128.

inklusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.

0: Musa, assalamualaikum. Kuhu, dengar yung kayung ni kuja dua. Wacaha, kirim ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa. No, no, tamas, si ku banyak unya gatanya mangsa, ni ku mabayak.
0: Lolo, nyak maga bayak, Medi. Nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nyak mana jak melunas pembayakan ku di RT sekam dudi. Nyak maga bayak.
1: Nyak juga kan ngebeli, weh, butuhnya sih. Untuk arisan ni butuh Allah ni kunya susi. Nyak anak ku buta seko, bohon ni kunji. Tanggung jawab ke mana bangsa, seko pun negara topeng.
0: Nyak maga bayak, terus apa mana?
1: Bayak, bayak, pokoknya bayak. Ku tunggu ni ku di lamban ku tunggu.
0: Nyak maka kong ada duit, aku apa konya? Maka ada duitnya?
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

tunaikan jasa unyini antai japai pujama ham di sepanjang khani sinji ham bupisah guna putungga muloh jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai kanca seunyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi minamogi dekan cacun ini di Papun Jangan Akuti. Sinjela program PRRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilenggarakan siaran sekejungan di Sinji 20 Agustus 2026. Anja Studio sikap saya bertugas mengucapkan selamat mayu. Selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

boleh kok kritik. Namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, tema yang hari ini akan kita bahas adalah 5 makna pelaksanaan sholat ya. Bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kita tentunya ada Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz di hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya Ustaz ya. Baik. Tema kita 5 makna pelaksanaan sholat ini Ustaz ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line teleponnya di 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Berkat limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas rutinitas kita. Kemudian selawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada kedua hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema pada pagi yang mulia ini yaitu 5 makna dalam pelaksanaan sholat. Ketika kita baca di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kalian lakukan itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya ketika kita mengerjakan sholat, sholat itu pada hakikatnya itu akan membawa dampak bagi kita. Ada pengaruh dalam sikap, kepribadian dan perilaku dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kemudian bisa membentuk kita untuk menjadi orang yang meninggalkan larangan Allah, jauh dari maksiat kepada Allah, kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian barangkali timbul pertanyaan, dari mana hubungan antara sholat yang kita kerjakan dengan kemudian kita jauh dari maksiat kepada Allah? Ternyata para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita merenungkan dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan itu memiliki makna yang sangat luar biasa untuk membentuk kepribadian kita. Maka kemudian juga tentu ketika kita mengerjakan sholat dengan baik, tidak hanya sebatas mengerjakan ucapan-ucapan, gerakan-gerakan dalam sholat, tetapi kita hayati, kita resapi maknanya, maka kemudian tentu akan berdampak di dalam sikap dan kepribadian kita untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih taat dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari kemaksiatan kita kepada Allah. Baik, jadi ada 5, jadi yang kita sampaikan ini 5, walaupun tentu kemudian kalau dibahas secara lebih luas tentu lebih dari 5 ini, tapi kemudian kenapa kita hanya menyampaikan 5 karena keterbatasan waktu kita. Baik para pendengar, pemirsa, dimanapun berada, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama, jadi ketika kita sholat, kita membaca takbiratul ihram. Takbir adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan membaca kalimat Allahu Akbar. Lalu kemudian kenapa takbir yang pertama dalam sholat itu disebut dengan takbiratul ihram? Makna ihram itu adalah haram. Haram itu artinya ketika kita mengelafatkan kalimat takbiratul ihram itu, meskipun perbuatan sebelumnya itu boleh, tapi ketika dilarang, kita tidak akan lagi melakukannya. Sebelum sholat kita boleh makan, ketika kita sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi makan. Sebelum sholat kita bisa ngobrol, tapi ketika kita sudah takbiratul ihram kita dilarang ngobrol. Sebelum sholat kita boleh melakukan gerakan-gerakan yang banyak, gerakan-gerakan apapun yang kita mau. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam sholat, kita tidak boleh lagi melakukan itu. Itu artinya apa? Sholat membentuk kita untuk menjadi orang yang tunduk, patuh, siap untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi masya Allah. Jadi ketika dalam sholat yang sebelumnya saja boleh, ketika dilarang kita mampu meninggalkannya, kita siap untuk tidak melakukannya, maka tentu apalagi ketika di luar sholat terkait dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tidak melakukannya. Maka makna yang pertama artinya orang yang mendirikan sholat dalam kehidupannya, maka orang itu menjadi orang yang siap tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kedua, ketika kita sholat ada rukuk dan sujudnya. Rukuk dan sujud itu apa? Simbol dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Orang yang sholat tidak melihat apa yang diperintahkan Allah. Tetapi yang dia lihat itu adalah siapa yang memerintah. Yang memerintahkan itu adalah Allah. Jadi ketika Allah yang memerintahkan, walaupun dia tidak suka, walaupun dia tidak senang, tetap dia lakukan. Tetapi kemudian ketika Allah larang, meskipun itu dia senang, dia suka, tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Jadi artinya landasan orang-orang yang sholat, landasan orang-orang yang mendirikan sholat di dalam kehidupannya, ketika Allah yang memerintahkan, maka siap dia untuk selalu melakukannya, meskipun sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dia tidak senang sekalipun. Jadi artinya ibadah sholat membentuk kita menjadi orang yang tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, lalu yang ketiga, yaitu ketika kita membaca doa dalam i'tidal. Pada saat kita i'tidal, kita membaca doa sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian kita. Artinya ketika kita meyakini Allah dengar pujian kita, Allah tahu terkait dengan syukur kita, maka kita tidak akan sembarangan dalam bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati-hati, dengan baik dan sempurna, karena kita yakini Allah tahu dari apa yang kita lakukan terkait dengan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu penting, tapi dalam kita mensyukuri nikmat Allah juga tidak boleh keliru. Nah, jadi orang yang keliru dalam mensyukuri nikmat Allah, salah dalam mensyukuri nikmat Allah, maka pada hakikatnya mereka tidak mendirikan sholat di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, ketika kita sholat ada duduk tasyahudnya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Di tasyahud awal, kemudian kita membaca puji-pujian kita kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Demikian pula dalam tasyahud akhir, kita membaca puji-pujian kepada Allah, kita berselawat kepada Allah. Artinya apa? Allah mengajarkan kita, kalau ibarat pepatah, jangan menjadi seperti kacang lupa kulit. Banyak Allah berikan nikmat kepada kita, maka kita wajib mensyukuri kepada Allah. Kemudian bagaimana luar biasa jasa Nabi kepada kita. Kita perlu berterima kasih kepada Nabi dengan membaca selawat. Jadi artinya para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ajaran agama kita memerintahkan kita jangan melupakan ketika orang itu berjasa dengan kita. Ketika orang membantu menolong kita, kita tidak boleh menjadi orang yang seperti kacang lupa kepada kulitnya. Dan ini adalah bagian dari akhlak, etika, moral yang diajarkan oleh sholat kepada kita, yang kemudian tentu perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir, dalam sholat itu ada salam. Kita membaca assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Ibadah sholat menuntun kita, mengajarkan kita untuk mampu menjadi orang-orang yang membawa kedamaian dan ketenangan. Dimanapun kita berada, ucapan kita tidak terganggu orang lain, sikap kita tidak mendzalimi orang lain. Dan itulah pada hakikatnya nilai yang dibentuk oleh sholat yang kita lakukan itu. Menjadi orang yang mampu membawa selamat orang-orang yang berada di sekitarnya. Ketika kita berada di tengah keluarga, keluarga itu selamat dengan keberadaan kita, selamat dengan ucapan kita, selamat dengan sikap kita, selamat dengan perbuatan kita. Demikian pula ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, masyarakat selamat dengan ucapan kita, selamat dengan sikap dan perbuatan kita. Demikian pun dimanapun kita berada. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jadi barangkali ini yang dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Jadi kita menyampaikan ada lima tadi makna dalam pelaksanaan sholat, yang ketika makna itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka benar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Ternyata ibadah sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, untuk kemudian kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, kemudian jauh dari maksiat kepada Allah, menjadi orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mukadimah awal. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan bertemakan 5 makna pelaksanaan sholat. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan menelpon langsung sekarang juga di line telepon 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ya, kita ke telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Munir di Waikanan.
0: Oke, Pak Munir ya, di Waikanan ya. Ya,
1: Pak Munir Waikanan.
0: Silakan ya, Pak ya, Munir.
2: Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ini adalah pertanyaan saya, Pak Ustaz, semacam rujukan juga ini mungkin di luar tema ya. Jadi iya, di dalam Al-Qur'an itu kalau enggak salah itu di surat Bani Israil, saya lupa itu ayat berapa. Yauma yad'ukulu unasin bi imamihim. Nanti setelah di hari akhirat itu Allah itu akan memanggil manusia itu beserta dengan imamnya. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, imam semacam apakah yang kita harus ikuti kan, biar kita ikut juga nanti terpanggil di hadapan Allah sesuai dengan firman Allah itu. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya ini semacam rujukan, mudah-mudahan Pak Ustaz nanti bisa memberikan penjabarannya. Jadi terima kasih untuk Pak Ustaznya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya. Jadi nanti di hari akhirat Allah akan memanggil seseorang kemudian dengan imamnya, artinya dengan orang yang dia ikuti. Maka kemudian ketika orang mengikuti dengan orang yang melakukan maksiat kepada Allah, artinya nanti dia itu akan dikumpulkan dengan orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Tapi ketika orang itu mengikuti dengan orang yang taat kepada Allah, maka nanti dia itu akan dikumpulkan dengan orang yang taat kepada Allah. Jadi ayat ini memberikan makna kepada kita, nanti Allah itu akan mengumpulkan kita dengan public figure kita. Maka dalam hidup kita di dunia ini jangan salah menjadi public figure. Jadi coba dilihat, ada anak-anak muda sekarang, jadi yang menjadi imam, public figure-nya itu artis, maka nanti di Allah kumpulkan dia dengan artis. Ketika ada orang yang menjadikan public figure-nya orang mabuk-mabukan, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka nanti Allah panggil dia dikumpulkan dengan orang yang mabuk-mabukan bermaksiat itu kepada Allah. Jadi artinya jangan salah kita jadikan orang menjadi public figure kita. Maka siapa kita jadikan public figure ketika kita ingin selamat? Jadilah public figure kita, pemimpin kita, orang yang kita ikuti tuntunannya itu adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baginda Nabi yang kita jadikan public figure menjadi huswatun hasanah kita, maka insyaallah nanti Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kita cintai di dunia, siapa yang kita panutannya di dunia, maka dengan merekalah kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita. Jangan salah mencari teman, jangan salah mencari sahabat, jangan salah kita jadikan public figure, karena siapa yang berteman, siapa sahabat kita, siapa public figure kita, maka nanti Allah akan kumpulkan bersama kita. Masya Allah. Jadi barangkali itu Pak Munir jawabannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, semoga sudah terjawab ya. Selanjutnya kita ke WhatsApp ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya, lewat line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, tujuan utama daripada sholat untuk menjadikan kita taat. Bagaimana kita, bagaimana ketika kita sholat tapi belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar? Apa artinya sholat kita belum khusyuk? Mohon penjelasannya dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Sudarman dari Kota Gajah. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Di awal mukadimah tadi saya membacakan salah satu ayat Allah, yaitu ayat yang termaktub dalam surat Al-Ankabut. Di dalam ayat itu Allah menyampaikan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kalian lakukan itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Hakikatnya sholat yang benar, sholat yang dilakukan dengan baik dan sempurna, sempurna syarat dan rukunnya, kemudian dilakukan dengan penuh kekhusyukan dan ketawaduan, dia tidak hanya sebatas melakukan gerakan dan ucapan, tapi dia meresapi makna-maknanya di dalam sholat yang dia lakukan itu. Maka insya Allah akan membentuk orang itu menjadi orang yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian timbul pertanyaan kebalikannya. Bagaimana ketika ada orang yang sholat tapi masih tetap maksiat? Apakah itu Allah yang keliru? Padahal Allah menyampaikan sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara ada orang yang dia sholat tapi maksiat terus jalan. Ada orang yang sholat tetapi kemungkaran tetap dia lakukan. Jadi ketika seperti itu tidak mungkin yang keliru itu adalah Allah. Allah tidak mungkin keliru. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin tidak benar. Tapi kemudian apa yang menyebabkan orang yang mengerjakan sholat lalu kemudian sholatnya itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Maka jawabannya, penyebabnya itu adalah orang yang melakukan sholat itu mungkin hanya sebatas gerakan ucapan secara ritual saja, lalu kemudian dia tidak meresapi maknanya dan mungkin pula juga kekurangan di dalam khusyuk dan tawadhu'nya, bahkan barangkali ada yang tidak sempurna mulai dari berwudhu'nya. Maka kalau ketika kita berbicara kaitan dengan sholat, itu satu paket, kita harus melengkapi syarat dan rukunnya. Baca dengan bacaan yang baik dan benar, mulai dari gerakannya harus tepat, kemudian juga bacaan-bacaannya itu juga harus tepat, dan kemudian juga tentu kita meresapi maknanya. Maka kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari mana kolerasinya, keterkaitannya antara sholat yang kita lakukan dengan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata ketika kita menyampaikan dari 5 tadi saja, tentu kemudian ternyata Masya Allah dalam sholat itu betul-betul sholat yang sempurna membentuk kita untuk kemudian kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu jawabannya. Wallahu alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon langsung ke line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bapak, mohon maaf, suara radionya bisa dimatikan?
3: Ya, gimana ini?
0: Ya, dimatikan saja dulu radionya, Pak.
3: Iya.
0: Iya. Oke, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ini Waalaikumsalam. Saya mau Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa ini, di mana?
3: Saya itu mau tanya.
0: Iya.
3: Dalam sholat itu kan ketika imam baca Al-Fatihah, itu katanya makmum harus diam karena itu masih baca Al-Quran. Nah, nanti baca Fatihahnya setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Nah, sedangkan imam pas baca surat-surat pendek itu kan juga termasuk baca Al-Quran.
0: Ya.
3: Nah, jadi saya mohon untuk bertanya sama Ustadz.
0: Apa pertanyaannya, Pak?

0: kita sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, saat imam baca Fatihah, kita kan mendengar Fatihah yang dibaca oleh imam. Kita tidak sempat membaca saat imam baca Fatihah. Kemudian ketika kita tunggu, nanti kita baca setelah dia baca Fatihah. Ternyata imam mungkin tidak ada jedanya. Habis Fatihah langsung dia baca surat, bahkan surat dia itu pendek. Kalau kita tunggu habis sholat, dia habis baca surat, kemudian langsung dia ruku. Lalu bagaimana sikap kita sebagai imam? Sementara di sisi sebagai makmum, sementara di sisi lain kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Maka kemudian yang harus kita pahami, mendengar bacaan Quran imam, baik itu surat Al-Fatihah maupun apa namanya surat-surat yang lain yang dibaca oleh imam dalam sholat itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya itu adalah sunnah. Hukumnya itu adalah sunnah. Artinya dengan kita mendengar itu, lalu kemudian tidak menggugurkan kewajiban kita membaca surat Al-Fatihah. Maka dalam konteks itu, kita itu harus memperhitungkan. Andai kata setelah Fatihah imam, lalu kemudian kita tidak sempat juga membaca Al-Fatihah, boleh saat imam baca surat Al-Fatihah, meskipun boleh pada saat kita, imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita baca juga surat Al-Fatihah langsung, meskipun dengan kita membaca surat Al-Fatihah itu, kemudian terganggu konsentrasi kita untuk mendengar bacaan imam. Karena membaca Fatihah itu hukumnya wajib, sementara mendengar Fatihah yang dibaca oleh imam itu hukumnya sunnah. Jadi ini yang harus dipahami dulu terkait dengan hukumnya. Jadi bukan berarti ketika imam baca surat, kalau kita tidak dengar, kemudian kita menyibukkan diri dengan baca Fatihah, lalu kemudian kita berdosa, tidak sah sholat kita, tidak. Yang wajib itu membaca Fatihah, bukan mendengar bacaan imam. Mendengar bacaan imam itu hukumnya sunnah. Artinya jangan dengan kita melakukan yang sunnah, kemudian kita meninggalkan yang wajib. Maka dalam konteks itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi misalnya kalau imam kita sudah tahu, imam ini baca Fatihah, kemudian setelah Fatihah dia baca, kalau dia kasih jeda, ada waktu kosong, dia tidak baca apa-apa, kemudian kita bisa memanfaatkan itu. Tapi ternyata tidak. Setelah baca Fatihah, langsung dia baca surat, bahkan surat yang dia baca itu surat pendek. Maka ketika posisi imam kita pahami seperti itu, saat imam baca Fatihah pun kita boleh membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian bagaimana ketika kita tidak tahu? Jadi imam mungkin baru kita ikut, kemudian dia baca Fatihah, lalu dia baca surat pendek, sementara kita belum baca surat Fatihah. Kalau seperti itu, saat imam rukuk, kita tidak boleh langsung rukuk. Kita wajib menuntaskan Fatihah, kemudian menyusul dari belakang. Imam sudah rukuk, kita walaupun lanjutkan Fatihah. Nanti misalnya imam sudah itidal, baru kita rukuk, kemudian nanti kita itidal, kita susul. Seperti itu. Dengan catatan, kita tidak boleh tertinggal dari imam, dengan tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang itu disebut rukun panjang. Sujud pertama rukun panjang, sujud kedua rukun panjang. Artinya kalau kita posisi baca Fatihah, imam sudah berdiri ke rakaat berikutnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita lagi baca Fatihah, imam sudah ruku, imam sudah itidal, imam sudah sujud pertama, itu masih aman. Kemudian kita susul mengerjakan salat untuk kita ikuti, kita susul imam itu. Jadi barangkali itu. Jadi hukumnya dulu yang harus kita pahami. Terkait dengan wajib mendengar orang yang membaca Al-Quran, ayat itu turun, itu terkait dengan khutbah Jumat. Jadi ketika khutib baca khutbah Jumat, maka makmumnya itu wajib dengar. Karena khutbah Jumat itu adalah bahagian dari rangkaian sholat Jumat. Jadi ayat itu turun, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitulah. Ketika ada ayat Al-Quran dibaca, maka dengar dan renungkanlah. Ayat itu turun terkait dengan khutib membaca khutbah. Jadi asbabun usulnya itu adalah terkait dengan ketika Nabi membaca khutbah itu. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz. Selanjutnya dari WhatsApp kembali adalah dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya, apa perbedaan bacaan tasahud awal dan tasahud akhir?
0: Ya. Terkait dengan apa perbedaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Pertama, perbedaannya tasyahud awal hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tasyahud akhir bahagian dari rukun sholat. Orang yang tidak tasyahud awal sah sholatnya. Tapi ketika ada orang yang tidak tasyahud akhir, tidak sah sholatnya. Jadi itu perbedaannya. Lalu kemudian, kalau tasyahud awal itu kita baca

0: hanya sebatas sampai selawat kepada Nabi dan keluarganya. Jadi at-tahiyatul mubarakatu salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanya sebatas itu. Tidak boleh kita lanjutkan sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai itu kemudian langsung kita bangun. Jadi di tasyahud awal itu tidak boleh berlama-lama. Tetapi kemudian di tasyahud akhir itu boleh. Sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian kita tambah lagi dengan doa-doa yang lain yang dicontohkan oleh baginda Nabi juga boleh. Jadi itu. Jadi kalau bicara perbedaannya, pertama kaitan dengan hukum. Hukum tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir, apa namanya, hukumnya wajib karena rukun. Kemudian kalau tasyahud awal itu membaca tidak full, hanya sebatas selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau tasyahud akhir itu sampai full, bahkan boleh kita menambah dengan doa-doa yang lain yang masyhur yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, perbedaannya kaitan dengan duduk. Jadi kalau tasyahud awal itu namanya iftiras. Iftiras itu kita duduk di atas kaki kita, di atas telapak kaki kita. Tetapi kalau tasyahud akhir duduknya tawaruk. Jadi pantat kita itu menempel langsung ke sajadah, langsung ke lantai. Tapi kalau tasyahud awal itu pantat kita menempel apa namanya di telapak kaki kita. Jadi barangkali itu perbedaannya terkait dengan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Terima kasih. Wallahualam bishawab.
1: Baik, selanjutnya ini saya hamba Allah di Jati Agung, mohon pencerahannya. Ada beberapa pertanyaan. Jika waktu sholat wajib tidak tepat waktu, sebaiknya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, atau tidak perlu lagi karena telat sholat wajibnya? Yang kedua, adakah doa yang bisa menyadarkan muslim atau jemaah laki-laki sekitar masjid yang belum sadar untuk berjamaah di masjid, tapi kalau pengajian atau yasinan jamaahnya ramai padahal sudah sering diingatkan? Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Jadi pertama kaitan dengan qobliyah ba'diyah, kemudian kaitan dengan orang kalau pengajian-pengajian kumpul silaturahmi datang, tapi giliran sholat berjamaah dia tidak. Nah, itu berarti kan ada dua pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi pertama kaitan dengan rawatib. Rawatib itu yang harus kita pahami dulu. Apa hukum rawatib? Hukum rawatib itu adalah sunat muakkad. Nabi pernah menyampaikan ketika orang kepingin dapat rumah di surga, maka dia hendaknya untuk istiqamah selalu melakukan sholat rawatib jumlahnya 12 rakaat. Jadi orang yang selalu melakukan sholat di rumah waktu, kemudian dia tidak meninggalkan rawatib, maka kemudian orang itu akan mendapatkan rumah di surga. Tapi dia lakukan secara istiqamah, terus menerus, tidak pernah dia tinggalkan dalam kondisi apapun. Jadi itu. Lalu kemudian bagaimana ketika misalnya orang yang telat terbangun subuh, mungkin dia udah hidupin jam beker tapi kemudian tahu-tahu kebablasan bangunnya jam 7 pagi. Itu berarti kan udah tidak ada lagi waktu subuh. Apakah kemudian dia tetap melakukan qobliyah subuh atau kemudian dia langsung melakukan sholat subuh? Itu menarik. Suatu ketika Nabi dengan sahabat melakukan sebuah perjalanan. Tengah malam Nabi kelelahan dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian beliau menyampaikan, kita ini jalan udah jauh, udah lama, badan kita udah lelah. Tapi kalau kita duduk, istirahat, tidur, takut nanti kebablasan, tidak terbangun sholat subuh. Lalu kemudian ketika Nabi menyampaikan itu, apa jawaban Bilal? Apabila Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain, silakan tidur. Saya yang tidak tidur malam ini, saya yang akan berjaga, saya yang akan ronda, nanti saya yang akan membangunkan kalian semua ketika masuk waktu subuh. Lalu apa yang terjadi? Ketika Nabi dengan sahabat semua tidur, rupanya Bilal bin Rabah pun ketiduran. Sampai-sampai yang bangun duluan adalah Nabi. Jadi besoknya subuh lewat, kemudian Nabi bangun sekitar jam 7, kemudian membangunkan para sahabat yang lain. Kemudian Nabi membangunkan Bilal, bertanya kepada Bilal, kenapa kamu tidur? Padahal bukankah kamu yang menjamin tidak tidur dan kamu yang akan membangunkan kami semua? Lalu kemudian apa jawaban Bilal? Ya Rasulullah, saya mohon maaf, ternyata setelah Anda tidur dan para sahabat semua tidur, saya juga tidak bisa menahan ngantuk, lalu kemudian tertidur pula ya Rasulullah, maka untuk itu saya minta maaf. Lalu kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk azan, padahal itu sudah jam 7. jam 7 pagi diperintahkan Bilal untuk azan. Kemudian setelah Bilal azan, Nabi menyampaikan kepada Bilal, jangan komat dulu, kita lakukan qobliyah subuh dulu. Jadi artinya padahal itu sudah lewat waktu, Nabi melakukan qobliyah subuh dua rakaat, kemudian setelah itu baru iqamah dikumandangkan. Jadi artinya walaupun sudah lewat waktu, maka tetap ada anjuran untuk kita melakukan rawatib. Karena sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, bahwa orang yang selalu melakukan rawatib dengan jumlah 12 rakaat. Nah, jadi 12 rakaat itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, kemudian 2 setelah duhur, kemudian 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Istiqamah melakukan itu, maka buniyalahu baitan fil jannah, Allah bangun kepada orang itu rumah di dalam surga. Jadi barangkali itu jawabannya. Terima kasih. Oh, kemudian satu lagi terkait dengan apa namanya pengajian seneng tapi sholat berjamaah tidak. Nah, para pendengar pemirsa yang harus kita pahami, sholat berjamaah itu sangat penting, sangat perlu. Bahkan sebagian dari para ulama menyampaikan sholat jamaah itu bagi orang laki-laki itu menjadi hukumnya wajib. Jadi artinya bentuk kita apa namanya untuk mendidik kita menjadi orang yang memiliki persatuan dan kesatuan, maka cerminannya itu adalah dalam kita melakukan sholat berjamaah. Kenapa kita harus berjamaah? Karena kita manusia ini adalah umat yang diperintahkan oleh Allah untuk menumbuhkan satu persatuan. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang dibentuk. Jadi jangan silaturahmi yang kita lakukan kemudian jamaah kita tinggalkan. Padahal antara jamaah dengan silaturahmi ini adalah satu kesatuan, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas penjabarannya. Dan pendengar, ini waktu kita nampaknya sudah habis ya. Kita bisa langsung kepada kesimpulan. Ini kita mohon maaf dulu suara telepon ini terus berbunyi Ustadz di sini begitu ya.
0: Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut.
1: Iya, baik-baik ya. Dan mohon maaf pendengar yang sekarang sedang menelpon, kami harus akhiri acara kita di pagi hari ini ya. Ustadz silakan kepada kesimpulan dan penutup. Silakan.
0: Baik, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ternyata pantas kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat tiap hari. Bahkan kemudian setiap hari itu kita ulangi untuk melakukannya itu 5 kali. Kalau sholat ini bukan ibadah yang penting, kalau sholat ini bukan ibadah yang sangat urgen, kalau sholat ini bukan ibadah yang sangat perlu, maka tentu tidak mungkin Allah perintahkan kita sholat tiap hari, bahkan sehari sampai 5 waktu itu. Jadi ini menggambarkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat perlu, ibadah yang sangat kita butuhkan. Dari mana kita butuhkan? Ternyata ibadah sholat itu kalau kita resapi, kita renungkan, memiliki nilai untuk membentuk diri dan kepribadian kita. Jadi orang yang menerapkan nilai sholat, akhlaknya pasti akan baik. Orang yang menerapkan nilai sholat, pasti dia tidak akan korupsi, tidak akan menipu orang lain, tidak akan mendzalimi orang lain, tidak akan melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masya Allah untuk itu, mari kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan, kita terapkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita, maka ketika kita melakukan itu, pasti kita akan menjadi orang yang beruntung. Kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladhinahum an salatihim khasyi'un. Karena orang yang beriman khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Jadi barangkali itu, terima kasih kepada para pendengar pemirsa, lebih dan kurang dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama. Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

Minak Mogi, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meminta Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efektif, dan adaptif. Hal tersebut disampaikan Marindo dalam rapat pembahasan tata organisasi daerah Provinsi Lampung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Lampung, Rabu 19 Agustus 2026. Marindo menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Menurutnya, perkembangan zaman menuntut birokrasi untuk mampu bekerja secara lebih lincah dan responsif. Informasi selanjutnya. Keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi Frisila Dwi Asih Dian Permatasari atau Cila untuk meraih prestasi. Penyandang tunagrahita tersebut berhasil meraih juara satu dalam kompetisi photoshoot tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih Cila setelah mengikuti kompetisi di Jakarta yang mempertemukan peserta penyandang disabilitas dengan peserta umum. Berbeda dengan sejumlah perlombaan di daerah, kompetisi ini tidak memisahkan peserta berdasarkan kondisi disabilitas, tetapi berdasarkan kelompok usia. Dalam kompetisi tersebut, Cila bahkan dipercaya tampil dalam koreografi bersama peserta umum. Kesempatan itu menjadi ruang bagi Cila untuk menunjukkan kemampuan dan keberanian di atas panggung. Dalam obrolan Dawagani Disabilitas bersama Perempat RRI Tiban Lampung, Ibunda Cila Sari mengatakan perjalanan putrinya di dunia fashion show bermula dari ajakan Indra Black Model sejak awal 2025. Sebelumnya Cila juga telah aktif mengikuti berbagai kegiatan mulai dari musik, fashion show, menari hingga balet. Demikian sikam Leonardo Henry Menepasya Malaputungga di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh, semuanya menjadi bagian

0: dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Wabarakatuh, tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baheram.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin, berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju kos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat Sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpat artinya masyarakat Sebatin dan Papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus maknanya menyatukan kekeluargaan Sebatin dan Papadun untuk mufakat. Si terakhir mejong sembah menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Ngahit, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua, ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Saibatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Ya Allah, podok hulupu kani hindi. Bang api-api sikat terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cakak kau masih lah kodonya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tenggeret debi kani. Suara mau pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegane. Mek warung sandia cakak muni kegane. Aja ke masak. Mek di unyin-unyin kegane. Warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa cerita nih kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina cocok kodo ngapang ko papan hoke ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih dikumeki-meki jenona.
0: Walah.
1: Aku masih sana. Lapa, kontak kopah. Lapa.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
3: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
4: Aku makan setiap hari.
5: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Medi, di palek kok med, acak pihakannya di mak kuliah, ia terliu lepas sekolah. Oleh kek ini kuliah buiring iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kudah lekok api-api med.
4: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di cemak keke nih.
3: Caknya pok kuol, mas kula kau dah lekok mulanya pok kuol.
4: Kado tak lagi agak habis kula, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kuol kau di pernah di Sabadu di.
3: Ya Allah, dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain tangan kuol juga hinggal kani. Sekolah
4: mengada duit nenya nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio
3: ya Tuhan lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya ki uli mengada duit nih lain alasan medi pemakitah jika entahlah monian program medi seperti pihak jemaah masyarakat sekolah mampu sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat kisah mau

0: menyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah bilang di sekolah rakyat. Nah hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: mana lagi. Hamta lagi lepan untuknya. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memidik sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu gak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
3: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
2: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
3: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
2: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
3: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
4: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama. Pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.